0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: diskon 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gue dek?
3: Bakso.
2: Iya.
3: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, tiket liburan. Namanya apa?
2: BCA Expo.
3: Bukan, tapi
4: BCA Expo.
3: Bunganya?
4: Bunga.
3: Promonya?
4: Promo.
3: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor incaran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Promo BCA tiket.com Travel Fair. Cashback sampai 2 juta. Yuk ke BCA Expo 2026. 11 sampai 13 September di Ice BSD City Hall 5 sampai 10. Atau kunjungi expo.bca.co.id. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
6: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, BMKG memperingatkan bahwa bulan September masih menjadi fase kritis kebakaran hutan dan lahan akibat El Nino dan cuaca kering. Minimnya hujan memicu sebaran asap di Sumatera dan Kalimantan, sehingga operasi modifikasi cuaca terus dimaksimalkan. Sementara dari berita entertainment, aktor Gary Oldman mengklaim sosok pemeran baru James Bond sebenarnya telah terpilih meski belum diumumkan resmi. Ia berharap peran agen 007 tersebut jatuh kepada lawan mainnya, yaitu Jack Lowden. Kita beralih ke berita sepak bola, Kylian Mbappe optimis meraih Ballon d'Or 2026 berkat performanya yang gemilang. Namun ambisi penyerang Real Madrid ini terancam gagal karena menutup musim tanpa trofi mayor bersama klub maupun tim nasional.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: hot like me. Don't you wish your girlfriend was big like me, like me, don't ya? Hey. Selamat pagi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak, Danar Gumilang, Astriopi masih terus memutarkan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an sampai jam 10 pagi nanti.
1: Betul banget, dan kita masih menantikan juga ya untuk lo yang mau ngobrol-ngobrol sama kita. Karena hari ini, itu kan hari Rabu, tengah minggu.
0: Hari ini adalah hari Rabu, tengah minggu.
1: Enggak, maksudnya gini loh, kalau buat orang yang kerja kantor lo bayangin deh. Maksudnya, gila, weekend masih jauh. Weekend kemarin juga udah gak berasa karena lagi ada di tengah-tengah minggu.
0: Gajian gitu. Juga masih jauh sih, Pi.
1: Sabar, baru juga gajian. Tapi maksudnya kenapa? Kayak apa ya, gue tuh merasanya kalau setiap hari Rabu itu kita tuh butuh ada kayak sedikit jeda gitu.
0: Oh, break.
1: Aku mau break ya, sayang.
0: Sabar. Bukan.
1: Iya, karena maksudnya kan kerjaan tuh lagi penuh-penuhnya, misalnya Rabu, terus lagi aduh penat banget gitu menuju ke weekend. Boleh kali Rabu kita jeda dikit.
0: Tapi
1: nih,
0: biasanya justru kalau di kantor itu hari Rabu adalah hari yang lebih padat dibandingkan hari-hari lainnya. Walaupun gak bisa tutup mata juga, baru hari Senin maunya pengen napas, tapi udah dikasih kerjaan-kerjaan yang itu tiada hentinya.
1: Tapi bertanya deh, kalau misalnya nih nggak harus di hari Rabu sih, tapi kerjaan lagi numpuk misalnya gitu.
0: Kerjaan lagi padat banget.
1: Lagi padat banget, numpuk, harus banyak yang dikerjain gitu ya, harus bagi badan. Nah, lo tuh akan memilih untuk kayak ya udah deh gue kerjain dulu sampai titik darah penghabisan.
0: Bambu runcing akan kurawut untuk bisa
1: menyelesaikan semuanya. Atau lo malah tipikal yang memberikan kayak intermission dulu lah.
0: Oh, wow, ada keren. Teater di situ ya. Ada satu, jeda di
1: kita
0: situ.
1: Kita intermission dulu, ada jeda. Lo lebih memilih yang mana, Nar?
0: Gue gaspol sih.
1: Gaspol? Capek, pantesan lo sampai jam 1.
0: Gue tuh ibaratnya gini, ya gue akan nyelesain itu, walaupun gini, kayak pasti ada jedanya. Cuma jedanya mungkin gak yang sampai tidur dulu apa segala macam. Gak, gue pasti akan nyelesain itu gitu. Maksudnya kayak sebentar mungkin ke toilet, atau mungkin keluar, atau mungkin nyari udara segar. Abis itu gue langsung kerjain lagi gitu.
1: Tapi itu kan tuh tetap jeda, enggak ya?
0: Jeda ya, tapi orang jeda tuh ada yang bisa kayak lama gitu.
1: Gue juga termasuk jedanya dulu, tuh yang gitu. Singkat sih, gak terlalu panjang. Jadi biasanya gue kayak kalau udah bener-bener aduh banyak banget nih, kayak waktu zaman kuliah tugas menumpuk apa segala macam, gue tuh lebih kayak yaudah gue ngopi dulu gitu. Zaman dulu kan gue masih ngopi ya.
0: Iya benar, asam lambung belum semeronta-ronta sekarang gitu ya. Soalnya kan ada yang ibaratnya kayak ngejedain itu tuh kayak harusnya nyelesain kerjaan tapi ke Rusia dulu, abis itu balik lagi gitu ya, nyelesain kerjaannya.
1: Jalan-jalan. Dengan pesawat ke Rusia.
0: Sabar. Jadi gini, kalau menurut gue jedanya gak yang segitu lamanya sih. Tetap ngerjain.
1: Gaspol ya.
0: Tetap menyelesaikan apa yang harus diselesaikan dulu. Ada yang mungkin gini, ngasih jedanya gini, Vi. Gue belum nyelesain ini, ngerjain yang lain dulu.
1: Makanya makin numpuk.
0: Lagi bosan kerjaan ini, kerjain yang lain dulu.
1: Aduh, itu gue banget lagi.
0: Balik yang pertama, nanti kayak aduh balik yang kedua, balik yang pertama lagi, ketiga, gitu-gitu kayak mohon maaf.
1: Sagi.
0: Tapi good friend, kalau ngomongin tentang kerjaan, lo termasuk yang gaspol sampai selesai, sampai capek banget. Mendingan gue capek banget baru gue istirahat. Atau justru malah kayak, gue ngasih jeda dulu deh.
1: Istirahat dulu sebentar.
0: I need my zen time gitu.
1: Kalau gue tim yang ngasih jeda dulu nih, yang istirahat dulu. Kalau Danar yang gaspol, hajar aja terus sampai titik darah penghabisan. Nah, kalau lo tipikal yang mana? Apakah lo tim Ovi, apakah lo tim Danar?
0: Dengan alasannya mungkin apa? Karena pasti punya alasan masing-masing nih kenapa ngelakuin itu.
1: Benar.
0: Boleh banget kita tunggu ceritanya di wawanya Delta FM 0811-887-8991. Atau
1: bisa mampir ke live TikTok kita di @DeltaFM.
0: Kita tunggu ceritanya, pilih yang mana, yang tim gaspol ngerjain kerjaan atau ngasih jeda dulu pada saat ngerjain kerjaan yang lagi padet-padetnya.

0: Ovi.
1: Apa tuh?
0: Siapa kalau dengerin lagu?
2: Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok.
0: Terus tiba-tiba kenapa hadir di situ suaranya? Ovi,
1: apa?
0: Gua pengen nanya. Siapa yang kalau misalnya dengerin lagunya Kus Plus, terus Panbers atau Deloitte, langsung ikutan nyanyi?
1: Iya, itu sih dari mulai bokap gue, nyokap gue, sampai gue.
0: Lo ikutan nyanyi kan? Pas banget TV Grande Pajajaran Hotel Bogor mau ngajakin kita nostalgia di acara Golden Memories Tribute Night Legendary Band.
1: Wah, ini acaranya apalagi pas banget weekend ya.
0: Bener.
1: Hari Sabtu 3 Oktober 2026 jam 7 malam. Dan pastinya di Grande Pajajaran Hotel Bogor. Tiket masuknya juga menurut gue sangat terjangkau sekali loh. Cukup dengan 75.000 aja lo tuh udah bisa dapetin snack, terus juga bisa ikutan games, dan juga ada hadiah door prize-nya lengkap.
0: Eh, Pi, mau sekalian staycation gak?
1: Mau sih.
0: Bisa banget nih, ada paket lengkap loh. 700.000 rupiah aja udah termasuk kamar, sarapan buat 2 orang, plus 2 tiket acaranya. Wow. Jadi lo bisa ajak teman, pasangan, keluarga. Langsung reservasi sekarang di nomornya 0823-2065-4708.
1: Benar banget. Atau langsung cek aja, ini ada sosial medianya, Grande Pajajaran Hotel, at Grande Pajajaran Hotel. Langsung di visit ya. Sampai ketemu di sana.
2: Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: 0818 1887 991, atau boleh juga kalau misalnya mau DM kita at Astri Ovi dan Argo Milang.
1: Ada Aprilia.
0: Hai Ru Aprilia.
1: Pasti lahir bulan Januari nih ya.
0: Enggak dong.
1: Apa tuh?
0: Bulan Februari.
1: Selamat pagi. Dia bilang katanya tim yang gaspol. Karena gue arsitek, jadi saat ide datang langsung tuh ngerjain sampai selesai. Karena kalau pakai jeda, yang pertama idenya pasti langsung hilang. Terus kedua, kalau ada jeda takut istirahatnya kebablasan. Secara sebelumnya kita udah capek ngerjain sesuatu, katanya gitu.
0: Oh,
1: it's back to the idea ya.
0: Iya. Karena kalau misalnya, kayaknya memang kalau ide kreatif itu tuh kayaknya gak bisa dijeda. Makanya banyak banget gue dengar kayak ada musisi lah atau apa yang berkaitan dengan kreativitas yang mereka lagi buat atau ide
1: writer,
0: gitu ya.
1: Writer gitu-gitu ya.
0: Itu tuh bisa kayak lagi di kamar mandi,
1: iya.
0: Lagi keramas, bisa-bisa kayak ngeringin dulu sebentar, terus langsung nulis.
1: Kayak misalnya komika-komika yang ada sekarang ini kan ketika dapat ide gitu ya, dia akan nulis itu tuh di secarik kertas.
0: Betul.
1: Bahkan sempat gue pernah siapa waktu cerita ke gue ya. Dia ketika lagi ada ide terus gak ada pulpen, gak ada kertas. Ya dia minjem pulpen pasti ya kemana gitu. Tapi ketika gak ada kertas, apapun yang ada di depannya dia ambil buat dia tulis.
0: Bisa
1: kayak tisu pun
0: takut
1: juga kadang
0: hilang soalnya.
1: Bener-bener takut menguap begitu saja.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya arsitek, kalau dulu kan arsitek pakai papan gambar ya.
0: Iya bener.
1: Kalau sekarang tuh udah gak pakai papan gambar lagi gak sih?
0: Kayaknya masih deh setahu gue, tapi mungkin udah ada beberapa yang di print, bener gak sih?
1: Tapi kan denahnya kan bukan denah denah atau apa?
0: Maket.
1: Masa enggak, bukan yang gambarnya sih? Itu loh.
0: Sketch-nya
1: itu bukan yang 2D lagi ya. Sekarang udah 3D bahkan 4D gak sih?
0: Iya sih, bener.
1: Atau tapi, si papannya masih dipakai?
0: Mungkin masih buat nyuci papan penggilisan.
1: Tuh stop di situ ya. Ini beda ya papannya ya. Itu ada garis-garisnya di situ ya, Vi ya. Ada teman-teman kita lagi nih yang ikutan bercerita. Oh, Ru langsung bilang enggak pakai NAR katanya sekarang.
0: Oh, langsung ya?
1: Pakai AutoCAD atau AutoCAD namanya?
0: AutoCAD.
1: 3D.
0: Oh, 3D.
1: Biasanya udah ada gambar orang-orang itu, ntar mobilnya ditaruh di mana, terus nanti ada berdirinya di mana, pohon-pohonnya di mana.
0: Tapi
1: gitu,
0: kalau
1: gitu.
0: Di film masih ada tahu papannya.
1: Kan film bang.
0: Oh sorry deh.
1: Bukan real life, tapi terima kasih banyak loh, Aprilia sudah ikutan bercerita ke kita. Ada Raka juga nih.
0: Hai Raka.
1: Selamat pagi. Dia bilang apa, Vi?
0: Gue sih tim yang tetap kasih jeda dulu istirahat, walaupun agenda tuh lagi padat banget. Soalnya kalau misalnya meeting gue kayak back to back gitu, biasanya meeting kedua tuh gue masih mikirin meeting yang pertama. Apalagi kalau misalnya habis bahas sesuatu yang cukup berat, jadi gue butuh waktu sebentar gitu buat nafas atau untuk sekedar minum, bengong gitu 5 menit ya sebelum masuk ke topik berikutnya. Buat gue, ada jeda itu tuh bukan buang waktu, tapi justru pas masuk agenda berikutnya kepala gue udah reset. True Raka. Oh my god Raka, I'm your team. I'm your team.
1: Lo jangan sosok anak-anak ini dong, anak-anak klub bahasa Inggris gitu.
0: Bukan, I'm not in the English club.
1: Tapi apa?
0: I'm in the international school.
1: Ngomong di situ aja lo fales, lo diem di situ ya, Pi ya.
0: No. This is not fales, this is typo.
1: Typo di ucapan, typo keselimpet di bibir. Nadine, good morning.
0: I'm Nadine.
1: Nah, nggak ada ya?
0: Oh, nggak.
1: Tetap namanya
0: sorry.
1: Nadine ya.
0: Sorry.
1: Bukan Nadine. Lo stop di situ ya. Nadine, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Kalau Nadine ini bilang katanya kalau lagi banyak kerjaan, gue tuh justru tim yang gas terus lagi fitner kerjaan gue sebagai AE. Gue udah yakin banget lo kan kayak gitu. Gue cuma mau ngingetin lo.
0: Kenapa?
1: Video lo tuh direkam. Ya. Boleh gue lanjut?
0: Ya boleh.
1: Katanya ritmenya tuh emang cepet dan sering banget pindah dari satu klien ke klien lainnya. Kalau dikasih jeda terlalu panjang, gue malah kehilangan momentum. Biasanya gue prefer selesaiin beberapa hal sekaligus, baru istirahat agak lama tuh. Karena kalau udah duduk santai, buka handphone, terus scroll, yang ada balik kerja malah makin susah katanya gitu. Oh termasuk yang ibaratnya gini, Vi. Fuelnya atau the energy tuh is here. Daripada tuh flame of fire-nya mulai meredup, dia langsung gaspolin lagi, ditiup-tiup. Gitu.
0: Huhuhunya gimana? Sekali lagi dong.
1: Gak usah.
0: Sekali lagi. Potongnya pawas.

0: Oke, ini buat teman-teman yang baru bergabung bareng sama kita berdua di sini, boleh banget nih bercerita di sini.
1: Betul banget.
0: Kalau lo termasuk orang yang ngasih jeda dulu, kenapa? Tim yang gaspol pun juga kenapa?
1: Iya. Eh tapi gue mau menyapa dong. Ini mungkin di luar konteks sedikit dari apa yang kita lagi bahas. Tadi ada Kak Rina.
0: Hai Kak Rina.
1: Rina Nurbaiti.
0: Selamat pagi.
1: Dia menyapa kita di pagi hari ini. Antar anak kerja yang profesinya tuh nakes. Yang sedikit kelelahan karena mungkin karena cuaca sekarang ini pasien itu jadi lebih banyak.
0: Benar.
1: Iya.
0: Kemarin gue sempat ngelihat ada info di rumah sakit mana gitu. IGD-nya rame banget, Vi.
1: Iya.
0: RSPI deh kalau gak salah. RSPI yang di Bintaro, no?
1: Tapi memang lagi banyak banget. Gue melihat beberapa postingan temen gue tuh di rumah sakit.
0: Iya benar. Lagi emang cuacanya juga ya panas. Terus habis itu udaranya juga seperti ini.
1: Iya, ditambah dengan abu vulkanik juga. Kalau yang ada di Jakarta yang kalau mana terhirup terlalu banyak, dia bisa bikin
0: iya
1: bronkitis bahkan ya.
0: Benar. Kemarin pun juga ada sempat ngelihat apa namanya postingan ada yang matanya kelilipan abu vulkanik terus
1: sampai merah parah.
0: Sehat-sehat buat semuanya. Jadi kalau lo mungkin sekarang ini terpapar debu abu vulkanik dan lain sebagainya, coba ikutin apa ya terms and conditionnya. Kan memang diinfokan banyak sekali portal-portal berita mengenai jangan langsung dikucek, kalaupun memang mau dicuci, cuci pakai air mengalir dan lain sebagainya. Jadi memang harus sehat-sehat semua. Oke, back to the topic. Pada pagi hari ini kita ngebahas mengenai ketika kerjaan lo lagi padet banget.
1: Apakah lo memilih untuk kayak gaspol aja, aku mah gak ada lelah, atau kamu kayak butuh istirahat dulu seperti aku, kayak santai dulu, main handphone dulu, ke mall dulu, ngopi dulu, all you can eat dulu, baru kerja lagi.
0: Cuma gitu doang kegiatannya, gak ada yang lain lagi.
1: Ke Bali dulu.
0: Terus?
1: Tinggal di sana pindah.
0: Buat teman-teman yang mau bercerita bisa langsung ke WhatsApp-nya kita 0811-887-8991 or simply you can just reach us out di TikTok live-nya Delta FM. Jangan di DM di situ, tapi lewat comment section-nya.
1: Betul.
0: Atau bisa DM-DM ke Instagram kita berdua.
1: Boleh banget, at Astri Ovid dan Nargumilang. At Astri Ovid dan Nargumilang tuh.
0: In the meantime, this is Craig David, 7 Days.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Ada suaranya Aka, coba Aka dulu. Halo, halo Aka.
1: Aka, say hi to good friend. Kenapa hi gitu?
0: Malu.
1: Hi.
2: Takut.
0: Gak takut. So today Aka sudah harus ke sekolah karena mau ada show and tell dianterin ayahnya. Kuki hati-hati di jalan sama mbaknya juga. Luar biasa sekali. Tapi sebenarnya gue pingin nanya sama Kuki juga deh. Kuki kan termasuk orang yang ada di industri kreatif ya. Dia seorang video editor, ada di industri. Termasuk yang nyari jeda gak sih ketika lagi banyak-banyaknya deadline?
1: Kalau gue ngelihatnya dia selalu punya kayak waktu jedanya sendiri. Kayak dia kayak ke teras dulu, me-time dulu, kayak beberapa menit. Terus abis itu dia balik lagi. Karena memang pekerjaannya dia itu punya beberapa waktu untuk bisa. Emang lo harus nunggu dulu, kayak apa sih istilahnya? Lagi
0: di render.
1: Iya, terus ada kayak misalnya upload-upload segala macam yang memang gue gak bisa ngelakuin apapun dulu nih. Pas itu lagi dilakuin gitu.
0: I see.
1: Nah di momen-momen itulah tuh dia kayak ngapain dulu, goler-goler dulu, makan dulu, apa dulu, baru nanti dia balik lagi ke kerjaannya.
0: Get back to the errands gitu ya, dari kerjaan-kerjaan yang ada. Well, mungkin beberapa industri seperti itu, tapi ada juga industri-industri yang kayaknya gak bisa tuh ada yang namanya jeda.
1: Oh iya sih.
0: Ada Celine.
1: Hai Celine.
0: Seorang dokter, selamat pagi Bu Dokter.
1: Hai.
0: Katanya kalau gue tergantung jenis agendanya sih Vietner. Kalau semuanya urgent ya mau gak mau gas terus. Tapi kalau bisa diatur gue pasti pilih kasih jeda. Karena kerjaan seharian tuh bukan cuma soal fisik loh, mental juga ikutan capek.
1: Oh iya.
0: Kadang 15 menit duduk tanpa harus mikirin apa-apa tuh cukup banget buat bikin gue balik ke fokus. Apalagi kalau sebelumnya abis ketemu banyak orang, gue butuh waktu sebentar untuk recharge. Iya sih. Back to the ini loh, di concept of human as a sponge gitu, Vi. Sponge of energy.
1: Nyerap tuh.
0: Ketika lo ketemu banyak orang itu kan kayak, aduh ini energi gue nyerap banget nih. Apalagi kalau misalnya dokter ya.
1: Iya,
0: ketemu ketemunya dengan banyak-banyak hal loh. Grieving ketemu. Harus bercerita, menceritakan tentang
1: sesuatu yang sedih mungkin.
0: Sesuatu yang sedih. Terus juga ya ada happiness-nya juga di situ. Ketemu sama rekan sejawat, ketemu sama nakes-nakes yang ada.
1: Bener-bener.
0: Gue sih salut banget sih sama dokter-dokter yang ada di Indonesia ya. Di seluruh dunia lah, best.
1: Betul. Tapi ini ada Widi Bayu yang juga sudah bergabung di live TikTok-nya kita di Delta FM.
0: Good morning.
1: Kalau dia tuh lebih memilih gaspol aja supaya nanti rehat di belakangnya tuh bakalan agak lama. Gitu. Terus juga ada Ungil.
0: Good morning,
1: dari Bandung.
0: Ungil.
1: Aku sih gas beresin dulu ya, baru deh santai-santai katanya.
0: Iya, benar sih. Ada 77 Street tuh. Some meetings in my company is back to back, but at least I could refer to the minutes of meeting on the flight. Baiklah. Ini kalau ngelihat beberapa respon lagi, ada teman kita sebentar. Ini tuh ngirimin voice note, but I don't think dia membahas mengenai ini. Cuman belum gue baca.
1: Belum
0: gue dengerin. Bisa kita hadirkan aja lah kali ya. Kita coba dengerin yuk. Selamat pagi.
3: Halo Denar, halo Ovi.
1: Hai
3: Nita. Jadi
1: Nita,
3: kalau gue itu tim yang ngejeda, tapi jangan terlalu heboh gitu ya. Karena biasanya jedanya jadi kelamaan. Tapi khusus spesial hari Rabu, zaman dulu gue harus gaspol nyelesain kerjaan karena ada ladies night malam. Kan seru ya buat kerjaan udah kelar gitu, jadi gue bisa have fun. Tapi karena sekarang beda zamannya, jadi gue memilih jedanya itu dengan ngopi dulu, dengan makan coklat dulu, dengan mendengarkan lagu-lagu yang menyenangkan, baru gaspol. Kenapa? Karena Kamis dan Jumat itu udah hawa-hawa weekend banget. Nah spesial hari ini berhubung apa sih tanggal kembar kan 99, jadi mari kita ambil jedanya dengan shopping dulu.
1: Iya lo bener lo, hari ini tanggal kembar lo, e-commerce, beberapa tempat shopping juga itu banyak promo-promonya.
0: Asli lo, luar biasa banget nih mamanya Cherry.
1: Mamanya Cherry, menurut gue agak istighfar dengan Ladies Night ya.
0: Emang Ladies Night apa sih kak? Apa sih kak Ladies
1: biasa
0: Night tuh? Emang ngapain kak Ladies Night?
1: Cewek-cewek arisan.
0: Arisan, tapi kenapa mesti cepet-cepet kerja pulang buat malam-malam gitu
1: biasa, kak? Biasa kan dandannya lama ngeblownya. gue kebayang banget ya, karena waktu itu gue dari pekerjaan manapun gue akan pulang, gue akan dandan dulu. Maksudnya nggak pulang sih, misalnya gue kayak mampir ke suatu tempat kosan temen gue biasanya roll rambut dulu, curly rambut biar mateng.
0: Arisannya mesti curlyan gitu ya kak?
1: Iya dong.
0: Oh gitu.
1: Pakai rok semini mungkin.
0: Oh pakai rok semini.
1: Dan pakai heels setinggi mungkin.
0: Oh, ini kan mau arisan atau disco sih, Kak?
1: Ya, memang ladies night itu kan di...
0: Ya!
1: Cepetan, celeduk.
0: Anyway, good friend, kita masih tunggu. Lo tuh termasuk orang yang mana? Apakah termasuk orang yang akan mengerjakan itu gaspol dikerjakan sampai selesai? Atau justru yang nyari jeda dulu?
1: Iya, coba diceritain di sini. 0811-8878-991. Boleh voice note juga, iya. Seperti Mama Cherry tadi.
0: Boleh.
1: Terus juga boleh banget kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol sama kita via komen-komen di live TikTok kita di @deltafm.
0: Kita tunggu. Sambil kita lanjut dulu muterin lagunya Groovy, Masih Mencintaimu. Jadi buat teman-teman yang mau mampir ke WhatsApp boleh, ke TikToknya Delta FM boleh, atau ke IG kita berdua @denargumilang @astriovi. Ditunggu ceritanya ya.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic.
3: Buat Good Friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Lempuyangan yang mengarah ke kawasan Malioboro terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Solo yang mengarah ke kawasan Janti terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Magelang yang mengarah ke Tugu Jogja terpantau ramai lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin, lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neng EM Marhame Zulfahis, menyoroti pentingnya akurasi data kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penentuan penerima program perlindungan sosial, khususnya dalam pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Menurut legislator fraksi PKB itu, penggunaan desil sebagai parameter perlu dievaluasi agar perubahan status data tidak justru membuat masyarakat yang masih membutuhkan bantuan kehilangan hak atas perlindungan sosial dan kesehatan.
6: Warta Parlemen.
5: Anggota Badan Legislasi DPR RI Habib Syarif Muhammad menyebut rancangan undang-undang penyiaran akan memperkuat pengawasan terhadap peredaran konten negatif agar dapat menjadi tontonan yang bermakna.
7: Tontonan betul-betul tontonan, tetapi tidak sampai ketuntunan. Nah, kita berharap dari undang-undang penyiaran ini ada satu pengawasan langsung dari pemerintah dengan tidak mengurangi yang namanya kebebasan. Tidak mengekang kebebasan. Kita berikan, tetapi ada koridor-koridor yang kita persiapkan.
5: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI, Rico Menoza, mengungkapkan perkembangan pembahasan kebijakan terkait status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. DPR mendorong P3K penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Menurut legislator fraksi Partai Golkar itu, untuk P3K paruh waktu akan diarahkan menjadi P3K penuh waktu sebagai gantian dari upaya memperkuat status dan kesejahteraan tenaga pendidik.
6: Televisi Radio Parlemen.
5: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
8: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: A very good morning once again to each and every one of you. We're back here. Yeah. And Good Mood Club of Vidanar masih di Delta FM.
1: Betul. Nah, ini kita juga mau menyapa ada salah satu teman aku yang gabung di live TikToknya Delta FM. Ada Clarissa Teofilia.
0: Selamat pagi, Cete. Congratulations. Yeah. Akhirnya satu produksi lagi bareng sama Cepopon. Salah ya? Cemon.
1: Cekokom.
0: Cekokom maksudnya, astagfirullah. Dulu kan sama-sama di
1: Musika Keluarga
0: Bahagia.
1: Cemara.
0: Sorry. Tapi enak banget tuh. Gua suka banget sama aransemen ketika udah miring tuh nadanya yang
1: oh yang makin yang, tingginya. Oh itu gua cuma mangap aja.
0: Oh gitu.
1: Semua dilakukan CT.
0: Oh gitu. Halo Visinema, halo. Halo.
1: Gua bilang yang muda-muda ya, yang tua udah ngap gua bilang.
0: Tapi itu enak banget loh aransemennya. Ini Mbak Devi, Kang Rahmat, terus siapa lagi, Mbak Eka. Mm-mm. Yang sering datang sini, Kevin, Hendrik, semuanya. Mm-mm. Nanti tonton ya di akhir tahun.
1: Nggak akhir tahun Jakarta. Dong, Hah? Awal tahun.
0: Januari ya? Mm-mm. Oh, gue pikir jadi Desember. Di Januari, Jakarta, kita nonton OVI.
1: Ya, terima kasih.
0: Udah tahu dong berarti proyek
1: kan
0: apa?
1: Kan belum ketahuan juga. Oh, kecuali gitu. Lu datang ke GBB, ntar yang Januari siapa nyewa gitu.
0: Oh di GBB?
1: Iya.
0: Acara di GBB?
1: Iya.
0: Gerah Bakti Budaya?
1: Ya.
0: Oh wow, jadi bisa dicari nih sekarang nih.
1: Ya.
0: Di GBB bulan Januari ada production apa
1: ya.
0: Gitu. Oh oke. Agak lumayan deg-degan pasti ya tadi ya, gue takut keceplosan ya.
1: Iya. Eh by the way, happy birthday untuk anaknya Kang Rahmat juga yang ulang tahun hari yes. ini katanya. Virgo.
0: The Virgorian yang hadir di sini tanggal 9 September 2026. Selamat ulang tahun untuk anaknya Kang Rahmat. Tadi itu kita gak bahas mengenai lo termasuk orang yang gaspol atau termasuk orang yang nunda-nunda.
1: Menjedakan apa ketika lo lagi banyak kerjaan gitu ya, lo memilih untuk kayak istirahat dulu sejenak.
0: Karena kerjaan itu tuh ibaratnya lagunya Om Bimbo.
1: Apa tuh?
0: Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Oh,
1: pekerjaan juga janganlah ditunda-tunda.
0: Good morning, Novtrianda. Sorry, Novtriananda Gunu.
1: Hai. Iya, Novtri kali ya panggilannya.
0: Nanda.
1: Gunu.
0: Lo stop di situ, kita baca teks.
1: Oh iya.
0: Kalau aku, tipikal yang harus ada rehat dulu. Kalau enggak, pusing banget. Tapi semester ini, tiap Selasa ngajar 6 SKS in a row. Wow. Bikin lelah mental dan fisik banget.
1: Wow.
0: Apalagi harus commute beda kampus. Hufti. Dia nulis Hufti.
1: Hufti.
0: Iya, Hufti. Tapi kalau pas nulis paper harus gaspol. Kalau enggak moodnya udah hilang. Kalau harus stop dulu katanya gitu.
1: Tapi gue juga kalau kayak modelan waktu gue bikin skripsi zaman dulu. Terus bikin apa namanya kayak paper gitu.
0: Bikin tesis dalam waktu dekat lah ini ya. Kayaknya 2027 harus selesain deh tuh S2.
1: Amin. Gak jadi deh gue.
0: Novtria Nanda. Lo pasti kesel deh, Ovi ini tinggal bikin tesis doang, gak dia lanjutin buat nyelesain S2. Lanjut,
1: gak lanjut gak ceritanya. Gue amal aja ke kampus.
0: Lah boleh lanjut ceritanya.
1: Iya maksudnya kayak gue tuh tipikal yang kayak gaspol banget sampai udah ketidur-tiduran juga tetap gue gaspol gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain memang gue memang butuh jeda juga supaya ada waktu istirahatnya gitu loh Nar.
0: Tapi gini, gue bertanya sama lo deh, lo termasuk orang yang apa namanya ngebatasin kerjaan gak sih dalam sehari?
1: Ngebatasin kerja? Enggak, aku hamba uang.
0: Jadi kalau misalnya dalam satu hari, let's say lo ada kerjaan, MC ada di 5 tempat, lo gas.
1: Gas. Asal kliennya mau, gas.
0: Asal dia mau, kayak gue gak usah ikut GR, gue tinggal naik panggung gitu ya. Gas.
1: Lu pakai baju yang tadi gitu.
0: Abis ini kita mau ke, apa sih segmen ini?
1: Way Up Wednesday. Sorry, banyak segmen ya.
0: Iya banget, halo. Way Up Wednesday akan hadir abis yang satu ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan dua orang, bukan cuma satu. Dari ThinkWeb.
1: Nah, betul sekali. ThinkWeb itu apa? Dan apa yang mereka kerjakan? Dan apa specialty-nya mereka? Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama dua orang.
0: Be right back right after this one. Stay put only on Delta FM, teman.
1: Untuk yang terus bergerak.
2: Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama Erin Rotliff mencetak sejarah melaju ke perempat final US Open 2026 setelah menang 3 set. Atas rekor terbaiknya di Grand Slam ini, Aldila bertekad tampil lebih fokus pada laga berikutnya. Sementara dari berita entertainment, film terbaru Robert Pattinson Primetime meraih standing ovation 7 menit di Venice Film Festival 2026. Meski sempat dikritik oleh sosok inspirasinya Chris Hansen, Pattinson berharap karya thriller tersebut tetap dapat diterima sebagai bentuk apresiasi. Kita beralih ke berita sepak bola, Kapten Inter Milan Lautaro Martinez menegaskan bahwa meraih trofi Liga Champions adalah impian besar timnya namun bukan sebuah obsesi. Menurutnya hal terpenting adalah menjaga fokus dan membuktikan kualitas di setiap pertandingan.
4: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: good friend. Waduh, tiba-tiba 5-4-3-2-1 ini saya sama Chester nih.
1: Way of Wednesday.
0: Oke, kalau begitu.
2: Iya, kita sudah hadir
0: kali ini. Pagi hari ini agak lumayan dar-der-dor sekali rasanya, tapi luar biasa hadir seorang persona kembali di hari Rabu ini.
2: Betul.
0: Ngobrol-ngobrol luar biasa. Ini walaupun kita belum ada preambulnya ya.
2: Belum ada prolognya, namun tak apa ya, kita langsung gaspol ya, Mas ya. Ini sudah hadir narasumber kita hari ini, sebenarnya ada dua, namun yang sudah hadir dan sudah sampai ke lokasi ada Mas Ramja Prajna atau yang biasa disapa dengan Rama. Mas Rama adalah co-CEO dari ThinkWeb nih. Nah, mungkin ada good friend yang baru mendengar juga ThinkWeb atau bahkan kayak gue udah tau banget ini sih gitu ya. Nah, tapi untuk yang mungkin belum tau, nah satu orang lagi sudah hadir di sini.
0: Dia. Halo. Sudah hadir bersama dengan kita. Ini kita boleh berbagi mic di sini. Very good morning, selamat pagi. Selain ada Mas Rama, ada Mbak Anantia Van Bronckhorst.
3: Terima kasih. Selamat pagi.
2: Halo.
0: Luar biasa. Kita manggilnya
3: Anan aja.
0: Kah, Mbak Anan sama Mas Rama. Ini mungkin buat teman-teman semua biar lebih paham gitu ya. ThinkWeb. Wah, ini apa ini nih mengenai ThinkWeb? Mungkin boleh diceritain dong ke teman-teman semua di sini nih.
4: Oke, selamat pagi. ThinkWeb itu sekitar 20 tahun yang lalu kami membuat sebuah digital agency di saat digital marketing atau bahkan social media belum ada sebenarnya. Jadi masa-masa online baru mulai di Indonesia.
0: Oke.
4: Terus waktu itu yang berkembang memang advertising agency. Cuman kita ngelihat justru peluang terbesarnya adalah di online. Terus habis
0: digital.
4: Itu kita di digital. Terus habis itu kita dulu selalu bilang kita kayak advertising agency tapi di online. Jadi karena yang orang lebih tahu banyak soal itu. Sementara kalau 20 tahun kemudian gitu ya, sekarang social media kayaknya kan semua tahu, semua bisa bikin betul. Dan seterusnya gitu. Kurang lebih kayak gitu yang kita kerjain.
0: So, 20 years back sudah hadir bersama dengan kalian berdua langsung hadir di situ atau justru malah siapa duluan abis itu baru masuk atau gimana nih?
3: Kayaknya umur kita deketan ya. Jadinya jadinya tuh walaupun Rama lebih tua sedikit gitu
0: disclaimer
3: tapi disclaimer
0: ya. Rama lebih tua sedikit ya dari gua ya. Tolong ya. Gitu
2: lebih tua
0: ya.
2: Sebulan.
3: terus. Jadi kita barengan lah jalannya gitu.
0: So how you guys met each other sih?
4: Sebelumnya kita berada di sebuah perusahaan PH yang memang mereka mempunyai divisi yang khusus di waktu itu ada website yang mereka kerjain, website buat kliennya. Dan kebetulan kami berdua yang dipercaya untuk handle itu. Itu awal kita emang ketemu. Terus dari situ kita ngelihat bahwa ini sebenarnya potensinya besar. Kita bikin bisnis proposal tanpa punya pengetahuan bisnis sebenarnya. Dan kita ajuin ke pemilik PH itu. Dia segerit jadi partner
0: 2006 2005 ibaratnya kayak dulu kan internet ada tapi nggak semua tapi orang tuh melek ke situ gitu loh. Maksudnya kayak ada orang-orang yang berani gambling terhadap sebuah bisnis. Berarti kalian termasuk risk taker sekali ya,
4: bisa dibilang.
3: Ya juga ya.
0: Iya enggak sih kali bisa. 2005 orang-orang mungkin masih cukup konvensional dengan kita mau menjadi seorang entrepreneur, kita mau berbisnis, kita bisnis yang mungkin ya yang cuan aja deh gitu. Tapi kalian tuh berani untuk ke situ gitu.
4: Itu mungkin ya. Jadi saya sendiri enggak terlalu suka sikut-sikutan. Jadi mendingan nyari sesuatu yang enggak terlalu rame,
0: ikannya nggak banyak gitu
4: banyak,
0: ya.
4: Tapi memang lebih susah tentunya dan lebih beresiko. Tapi kan nggak ada bisnis yang aman ya.
2: Betul.
4: Semua resiko untung pasti ada resiko rugi. Kayak gitu sih.
2: Tapi aku ingin bertanya deh, kalau misalnya 20 tahun yang lalu kan mungkin advertising agency namanya tuh kayak udah sering lah kita dengar di mana-mana ya kata-kata advertising. Kalau sekarang bahkan jurusan di komunikasi aja advertising tuh udah mulai hilang loh.
0: Iya.
2: Nah,
0: kampus kita udah nggak ada.
2: Bener lagi. Aku pengen tanya how you guys kayak menyelaraskan advertisement yang ada di bahasanya gitu berjalan sampai dengan sekarang? Pasti kan ada penyesuaian-penyesuaian ya. Walaupun tadi dari awal bilangnya okay, kita fokusnya di online. Zaman dulu online kan hanya terbatas kayaknya cuman beberapa iklan-iklan yang ada di website paling gitu gak sih?
0: Terus banner artikel kanan, artikel banner kiri atas tiba-tiba pop up gitu ya. Yang sekarang tuh bikin orang-orang tuh kesel banget kayak langsung tutup. Itu kan salah satu ad di website ya gak sih?
2: Gimana ceritanya kalau dari Mbak Anan sendiri?
3: Oke, ini kalau menurut aku sesuatu yang menarik ya, karena sesuatu yang konstan di dalam dunia periklanan dan lain-lain atau digital adalah perubahan. Jadi yang perlu di embrace, yang perlu di apa terima adalah perubahan akan terjadi gitu. Aku juga lulusan komunikasi, ngambilnya dulu jurnalistik dan ada minornya tuh namanya advertising. Gitu. Jadi menarik juga bahwa secara keilmuan juga memang perubahannya sangat signifikan.
2: Betul.
3: Gitu. Ilmu-ilmu yang dulu aku pelajari itu sekarang kalau bisa dibilang memang udah obsolete jadinya. Gitu. Dan ketika kita bicara soal keberadaan digital di semua aspek pekerjaan atau kehidupan kita, itu memaksa kita untuk terus-terusan belajar mau nggak mau. Gitu. Jadi perlu menerima bahwa ada sesuatu yang, jadi sesuatu itu kalau menurut saya jadinya semuanya punya masa kadaluarsa.
0: Jadi ada jatemnya, jatuh temponya ada.
3: Gitu. Jadi kayak masih siap-siap bahwa kalau sekarang nyaman, ada kemungkinan besok udah gak nyaman lagi gitu. Jadi ya itulah yang harus di-embrace. Itu dulu di-embrace, baru kemudian ya udah keringetan untuk ngejar semua perubahan yang terjadi gitu.
0: Iya, apa namanya? Perubahan suatu hal yang keniscayaan gitu. Iya enggak sih kalau enggak salah? Iya, gue takut salah ngomong nih. Ya pokoknya itulah, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Suatu hal yang pasti selalu ada yang namanya perubahan.
2: Ya betul, tapi kita juga mau mengingatkan dulu nih untuk good friend yang mendengarkan secara on air. Kalau misalnya gak mau ngedengernya keputus-putus, gabung di TikTok kita di @deltafm supaya obrolan kita bersama CEO dari ThinkWeb ini gak terputus-putus dengan lagu ya.
0: Betul.
2: Iya.
0: Sambil ini pun juga ada beberapa yang ikutan bertanya-tanya lewat live TikToknya Delta FM.
2: Betul.
0: Ada Eli Hamid, ini berarti ThinkWeb Reborn. Emang pernah vakum kalian?
4: Sebenarnya enggak, tapi ya naik turun bisnis.
0: Oke.
4: Sempat bareng sama kami juga. Andy.
0: Okay, I see. Okay. Selamat pagi Kak Andy. Jadi kalau ngomongin tentang, berarti kan seperti yang tadi

0: Bukain gacanya sekarang!
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: WAP Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Tapi kemudian apakah dia mengambil dari sesuatu gitu? Tapi kan ada kreasinya, ada proses penggunaan alatnya dan seterusnya gitu. Jadi makanya ya kita mungkin kata genuine itu yang ketika oh ini di duplicate gitu ya. Kan kayak copy paste file ya. Genuine enggak?
2: Iya, kan gitu sebenarnya. Bener juga sih. Ibaratnya kalau orang dulu tuh bilang gak tahu ada yang benar bilang tuh there's nothing new under the sky. Yeah. Tergantung kita mau bikinnya gimana gitu ya. Yeah. Yang sering didengar sama kita ATM.
3: Amati tiru
2: modifikasi.
3: Iya. Cuman maksudnya kalau ya secara maksudnya dari gue pribadi juga kayaknya AI itu justru mungkin gini, kalau beda prompt, beda orang yang ngetik aja kan hasilnya pun beda gitu. Kalau misalnya si orang tersebut pengguna AI-nya juga nggak bisa membuat prompt yang baik,
1: sama orang sama prompt aja beda hasilnya.
3: Bener. Tangan-tanganan ya.
2: Tangan-tanganannya gimana?
3: Kayak masak ya.
2: Boleh gak usah ngetril banget tangan ya, stop di situ ya, Fi. Tapi emang bener sih kata you guys bilang bahwa katanya menggunakan algoritma, menggunakan teknologi sekarang. Kayak kita juga bisa tahu kayak gimana orang-orang yang kita inginkan. Prompt pun juga sebenarnya apa yang kita inginkan kan. Sama seperti yang tadi Kak Nan bilang, love language-nya mau yang seperti apa nih. Physical touch, receiving gifts, quality time, dan segala macamnya gitu kan ya. Wah menarik nih obrolannya nih kalau ngebahas ini nih, Vi.
3: Tapi kan kalau misalnya yang aku lihat gitu ya, apapun yang kita usahakan, entah itu menggunakan AI atau mungkin yang tadi Danar bilang mau lembur sampai semalaman untuk membuat ide yang oke untuk klien, itu kan pastinya untuk membuat sesuatu yang hasilnya maksimal.
2: Betul.
3: Nah kalau sekarang kalau yang aku lihat hasil maksimal apalagi dari campaign online itu dilihatnya dari viral atau enggaknya. Nah,
2: berapa viewsnya?
3: Iya, nembus nggak nih ke FYP seluruh
2: gimana?
3: Warga Indonesia?
2: Nembus nggak?
3: Jalur langit. Nah, kalau kalian berdua yang memang bergerak di agency yang fokusnya adalah di digital. Ini kan teman-teman di sini nih yang gabung ya, Good Friend itu juga banyak yang punya misalnya toko online atau punya brand sendiri.
2: Baru
3: yang
2: mulai juga di dunia digital.
3: Betul.
2: Lagi bikin-bikin konten.
3: Mungkin lagi stres-stresnya kayak barang tuh harus viral, video gue harus viral, produk gue harus viral.
2: Bener.
3: Nah, apakah viral itu menjadi tolak ukur utama atau menurut kalian tuh ada hal-hal lain loh yang harus dipikirin sebelum viral itu?
4: Kalau buat gue ini menarik ya, karena salah satu yang ketika kita ketemu klien juga kliennya kadang-kadang minta viral dong gitu kan ya.
2: Astagfirullahaladzim, misalnya lo
3: pressing gak sih ke
2: Amer gak? Hah? Kita bisa beli views loh.
4: Iya juga.
2: Tapi kesel tanya gimana sih Amer sih.
3: Iya juga.
2: Terus Kak.
4: Tapi aku mau ngebawa lagi, biasanya tuh kita obrolinnya adalah, tapi sebenarnya tujuannya apa? Gitu. Setiap campaign itu kan pasti punya tujuannya, mau jadi apa. Nah, lihat itunya dulu. Dan ketika kita bicara soal virality-nya juga mesti diukur. Kalau misalnya kemudian kita memang mau lagi tahapan awareness, ya virality enggak apa-apa gitu. Tapi pertanyaannya adalah kemudian human truth yang kita mau tap into tuh apa? Karena virality itu ya kalau misalnya kita tadi bilang ya, bisa dihack, bisa kita pelajari algoritma tuh ya bisa. Gitu ditambah dengan human truth gitu. Jadi kalau kita mau menciptakan resep viral, walaupun kita juga nggak tahu
2: resep viral luar biasa.
3: Iya, orang agensi sekarang bilang resep
2: viral. 1 gram kalimat bagus. terus.
4: Jadi kan ada dua ya. Apakah kita perlu mencapai viral? Gitu pertanyaannya. Kalau misalnya tujuannya adalah awareness, iya, karena kemudian banyak mata, banyak orang yang kemudian tahu. Pertanyaan besarnya adalah holy grail-nya nih, resepnya apa? Gitu. Nah, kalau kita bicara resep tuh sebenarnya ya enggak ada resepnya.
2: Gak ada resep.
4: Cuman
2: ya bener sih.
4: Akan balik ke kita kenal sama audiensnya. Audiensnya siapa? Karena human truth matter. Gitu, mau nggak mau gitu ya. Kalau kita mau bilang bahwa apa sih yang mengehook gitu ya buat orang-orang, balik lagi sebenarnya dibalik dari orang joget-joget misalnya atau sesuatu yang lucu gitu misalnya.
2: Joget-joget lagi ya.
4: Human truth-nya apa gitu? Yang kita mau colek di rasanya mereka itu apa? Gitu.
2: Dan kadang juga kalau ngomongin tentang viral, kadang-kadangnya di sosmed sekarang kita bikin postingan 3 tahun yang lalu tiba-tiba viralnya sekarang gitu ya, nggak sih kayak lah kok tiba-tiba viral sekarang gitu ya, tiba-tiba langsung ngelakuin apa gitu dari si viral itu. Tapi kalau dari teman-teman sendiri ngelihatnya, ketika nih kita udah reach si viralnya itu, ada maintenance tersendiri gak sih yang you guys bisa deliver ke, mungkin kasih saran ke brand ini nih kayak, eh, joget-joget lagi, joget-joget terus gitu. Atau kan, oh ternyata viralnya bikin menu terus. Atau justru malah kayak, gak apa-apa, genuine aja as a human. Atau mungkin seperti yang tadi Kak Rama dan juga Mbak Anan bilang bahwa ya udah kayak seperti manusia aja di circle-nya masing-masing, di kolamnya masing-masing.
1: Iya, viral, kalau saya sendiri biasanya kalau brand bilang saya mau viral, terus saya tanyain, emang viral apa sih gitu.
3: Oh, karena, ditanya balik.
1: Karena viral itu menurut saya adalah claim. Saya viral, maka orang lain akan bilang, oh iya, kamu viral, saya mau jalanin itu. Dalam bentuk circle yang, karena kan semua tuh bentuknya bubble.

0: karena susah.
1: Iya, dapat tempat duduk,
2: nama nunggunya gitu kan ya,
0: benar-benar nunggu habis dan seterusnya gitu. Nah, itu ada hal lain gimana caranya kalau udah viral di disambut gitu ya. Tapi yang di-maintain pada akhirnya adalah tujuan awalnya apa? Mm-hmm. Tujuan awalnya mau profit yang bagus, ya berarti kan ngejagain produknya tetap bagus, servisnya tetap bagus, sehingga orang tetap repeat order. Viral kan cuma pintu masuk utama, dan viral itu mahal. Ada mahal secara uang, ada mahal secara effort, dan lain-lain gitu. Seperti hal lainnya, kalau kita udah naruh sesuatu untuk viral, ya kita kemudian ngambil keuntungan dari apa yang kita invest kan.
2: Betul,
0: gitu. Kecuali kita, bisnis kita adalah membuat diri kita viral, maka itu terus-terusan kita perlu lakukan gitu. Tapi pada ujungnya kan ada yang kita ambil.
3: Tapi memang banyak banget orang yang fokus ke viral tanpa memikirkan kesiapannya juga kalau ketika viral gimana. Karena itu banyak terjadi juga kalau tadi ngomongin misalnya tempat makan ya, yang gak usah kita sebutin deh, tapi banyak banget di sekeliling kita yang begitu kita datang, ternyata B aja lagi, ternyata lama lagi keluarnya. Ini kayaknya tempatnya nggak siap deh kalau rame gitu. Jadi mungkin yang harusnya disiapkan adalah
2: impornya nggak 360 ya.
3: Iya, mungkin kayak dari mindsetnya si ownernya juga harusnya nggak cuma pengen tempatnya rame, tapi orangnya repeat order juga ke situ, kan? Itu yang mau dibangun juga mungkin dengan brand-brand lain yang nggak harus tempat makan.
2: Iya kan? Ibaratnya kalau lagu tuh jangan one hit wonder gitu tiba-tiba kayak bisa dengerin lagu-lagu yang lain. Tapi karena memang di Way Up Wednesday ini kan kita juga pingin denger nih journey dari kalian. Tadi Mas Rama bilang bahwa memang 2005 kalian menghadirkan ThinkWeb. Berawal dari PH yang sama, ngerjain satu lini yang sama. Ini gini, kalau temen, bisnis, duit itu gak semuanya ibaratnya bisa klop. Partner bisnis itu tuh menurut gue tuh ibaratnya kayak jodoh-jodohan,
3: cocok-cocokan
2: banget gitu. Ini siapa duluan yang approach duluan kayak bisa kali kita kerjain kerjaan bareng gitu.
3: Dan ternyata
2: bisnis
3: kayak
2: bisa kali.
3: 20 tahun gak berantem kita.
2: Kita 20 tahun kan pernah gak balas-balasan WhatsApp. Gimana pengin dengar dong ceritanya dong dari kalian.
4: Sebenarnya ide awalnya dari Rama
2: gitu
4: ya. Dan waktu itu karena masih muda kayak bisalah nih mengerjakan ini. Ya udah jadinya kita sepakat untuk partneran, dan kebetulan tuh partner awal kita enggak cuma berdua. Gitu, kita tuh partneran empat atau lima gitu. Jadi lima orang, kemudian kita tambah lagi gitu. Jadi kayak pemain kesebelasan, setengah kesebelasan bisa main bola sebenarnya. Jadi itu. Nah, di situ juga ada dinamikanya. Menarik karena pada kemudian kita belajar untuk berpisah dengan salah satu partner, berpisah lagi dengan partner yang lain karena kondisi yang lain gitu. Dan ketika, jadi yang menarik buat aku adalah memang mempelajari hubungan itu ternyata memang ada naik turunnya gitu. Kalau when things is everybody is happy, ya itu belum teruji sebenarnya. Tapi when things get rough, then we can see, kita bisa lihat bahwa partner kita tuh ternyata begini ya. Partner kita tuh ternyata begini ya. Jadi di situ juga sebenarnya pembelajaran besar untuk menjadi seorang manusia ya.
2: Iya sih. Jadinya, menjadi dewasa itu tuh bukan cuma bayar cicilan, tapi bisa handle orang-orang di sekitar kita tuh menjadi sebuah pembelajaran, menjadi dewasa juga gitu kan. Dan kadang-kadang yang namanya sebuah kedewasaan itu diuji ketika bertemu dengan gesekan-gesekan, ya nggak sih?
3: Iya. Tapi kalau

0: Good friend, penasaran gimana caranya berbagai sektor industri di Indonesia bisa saling terhubung dan ngebikin dampak yang jauh lebih besar? Nah, lu bisa nemuin jawabannya langsung di IEEE Series Engineering Week 2026. Acaranya bakal digelar tanggal 9 sampai 12 September 2026 di JXPO Kemayoran, Jakarta. Mulai dari sektor konstruksi dan infrastruktur lewat Construction Indonesia dan Concrete Show Southeast Asia Indonesia. Ada juga sektor energi dan sumber daya lewat Mining Indonesia serta Oil and Gas Indonesia. Gak ketinggalan ada pengelolaan air, manajemen kebencanaan dan resiliensi, sampai pengecoran logam dan metalurgi yang dibawa langsung sama Water Indonesia, Adexco, serta Giva dan Metek Indonesia. Selain lihat pameran, lo juga bisa ikutan berbagai seminar, forum interaktif, dan sesi networking bareng para ahli. Masuknya gratis, terbuka buat profesional, pelaku usaha, akademisi, mahasiswa, sampai masyarakat umum. Yuk langsung aja daftar via www.ieestreetseries.com. Connect Industries, Exchange Insight, and Shape a More Sustainable Future for Indonesian Industrial Ecosystem. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
1: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Semanggi terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan MT Haryono yang mengarah ke kawasan Cawang. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Rasuna Said yang mengarah ke Menteng terpantau ramai lancar.
0: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
0: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간.

0: Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Nah, kecepatan menggunakan alat gitu. Karena sudah punya wawasan. Udah punya wawasan, memahami sebuah alat, jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat adaptasinya gitu kan. Jadi kuncinya adalah keterbukaan sama alat baru. Itu kan. Terus abis itu ya dipakai kemudian jadinya bisa compete sama semua gitu. Sekarang gini, kalau misalnya ada AI nih bisa generate si mood board dan segala macam gitu ya, yang tadinya PH mesti begadang-begadang buat bikin mood board dan segala macam. Bukannya sekarang nggak bisa begadang, bisa begadang tapi mood boardnya keluar 50 alternatif dong. Jangan cuma satu gitu. Sehingga ya memang jadi alat itu jadi optimal karena memang untuk menghasilkan sesuatu yang ngebantu si penggunanya.
2: Iya sih. Gue suka banget loh bahasa makanya menggunakan alat yang sama gitu. Karena kan kadang yang bikin mungkin kita dari zaman dulu apa boomers ngelihat kita sebagai orang baru, boomers pun ngelihat kayak anak-anak ini cepat-cepat banget segala macamnya. Dengan mereka tidak terbuka terhadap millennials, mereka pun juga enggak bisa keep up dengan cara kerja kita dan ngerasanya kayak ah millennials nih orangnya gampang nyerah apa maunya apa namanya?
3: Maunya instan cepat.
2: Ngeyelan gitu-gitu kan. Sekarang kita ketemu Gen Z kayak
4: Allah. Halo Gen Z. Halo. Di samping kita magang Delta semuanya Gen Z, full of Gen Z. Kalau kita seperti Mas Andy bilang, Gen Z vintage.
2: Mereka tahun kelahirannya kayak tahun kembalian 2000. tapi nih guys, kita masih ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan ThinkMap. Ini buat teman-teman yang baru gabung di Delta FM, ada Kak Anan, ada Kak Rama, co-CEO dari ThinkMap. It's a digital agency, bisa aku bilang begitu. Sejak tahun 2005, ya sempat naik turun dengan kondisi yang ada, tapi masih survive sampai sekarang. Ya, more than 20 years kalian ada di industri ini, yang memang sekarang banyak sekali. Apa ya bisa bilang, kalau dulu tuh banyak digital agency yang besar-besar, multinational company pun juga hadir. Tapi sekarang juga compete bersama dengan yang muncul. Ada yang mungkin kayak dari mereka di lay off, terus kayak, you guys yuk kita bikin ini sendiri. How you guys compete bersama dengan si yang baru-baru ini?
1: Itu tadi, hal-hal yang baru. Jadi memang kita menyadari bahwa keberhasilan sebuah agensi adalah ketika kliennya jadi tambah pinter. Pasti begitu. Karena emang namanya ngenalin hal baru, ngajarin supaya dia kenal, supaya kita bisa ngobrol dengan enak dan seterusnya. Mereka pasti akan jadi tambah pinter gitu. Yang tambah pinter kan bukan cuman merekanya, tim kita, timnya mereka, dan seterusnya gitu. Sehingga untuk kemudian mereka bikin sendiri, mereka ngerjain sendiri, itu jadi sangat mungkin gitu yang berjalan. Nah, kalau bicara tadi kan pernah capek atau enggak? Ya tentu lah ya, nanti juga manusia. Tapi kan kita
4: puk-puk Mas Rama.
1: Tapi kan kita kemudian juga menyadari, mengetahui bahwa energi kita tuh datangnya dari mana. Mungkin kalau tadi kayak Anan bilang, energi gue tuh datangnya dari belajar sama teknologi baru, hal-hal baru, dan seterusnya-seterusnya gitu. Untuk kemudian nyari, ini bisa ngebantuin marketing gak sih? Ini bisa ngebantuin bisnis orang gak sih? Dan seterusnya gitu. Sehingga itu yang jadi hal dipelajari, yang orang-orang juga sebenarnya bisa melakukannya nanti. Sehingga jadi hal-hal baru buat orang, untuk kemudian jadi peluangnya buat mereka juga nantinya gitu. Di kami, jadi ada hal baru yang kemudian, oh ini bisa dipush nih buat jadi peluang baru, bisnis baru. Itu yang kita coba terus lakukan. Buat kami sih kuncinya adalah terus bergerak sih.
4: Memang capek sih, tapi gak boleh berhenti. Justru terus bergerak dan terus open juga kan. Dengan mungkin peluang-peluang lain. Bener. Yang ada di luar. Betul. Gitu ya. Dengan apapun yang baru yang ada di luar juga gitu. Tapi kan tadi sempat dijelasin juga bahwa memang brand-brand yang sudah bersama dengan ThinkMap juga gak sedikit gitu ya. Dan dari banyak lini juga gitu. Pernah gak sih ada pengalaman sendiri mungkin brand-brand tersebut ada yang mungkin kampanyenya tuh berhasil padahal memang viewersnya gak terlalu banyak, memang insightnya mungkin gak terlalu tinggi dibandingkan sama yang lain, gak viral lah misalnya, tapi impactful banget. Pernah gak ada pengalaman kayak gitu?
3: Kalau buat aku sih salah satu yang menarik sebenarnya salah satu proyeknya kita bareng sama UNICEF waktu itu. Karena kan balik lagi ya, maksudnya kalau ada proyek yang dekat dengan hati gitu ya, dan kemudian kita tahu cost-nya juga baik gitu, itu sesuatu yang kalau buat aku tuh sesuatu yang menarik gitu. Jadi waktu itu ada program untuk aplikasi khusus buat menstruasi. Jadi programnya program kayak woman hygiene gitu. Jadi itu yang kita cukup seneng gitu, karena bisa dapetin market yang memang sesuai, downloadernya juga sesuai dengan yang kliennya mau, terus everybody happy di dalam projectnya. Karena kalau buat aku tuh kesenangan atau happiness ketika menjalankan program juga penting gitu. Karena kan kalau semuanya happy nih, kliennya happy, kitanya happy, hasilnya udah pasti menyenangkan gitu untuk semua pihak, termasuk kalau misalnya impactnya juga bagus gitu. Jadi kita pada akhirnya tuh cenderung suka ke klien-klien yang memang happy untuk diajak explore bareng, happy untuk kemudian impact-nya juga kita bisa lihat dan bisa ukur. Dan kadang-kadang tuh dengan dua pihak happy, hasilnya tuh justru lebih bagus gitu.
2: Energinya jadi, enak ya kak.
3: Gitu, jadi hasilnya juga lumayan bagus. Kita juga punya klien, ini kliennya dia pharmaceutical sebenarnya. Jadi kliennya lokal, terus kita engage sama global di Jerman. Dia happy, kita dapat market Southeast Asia akhirnya. Gitu, karena dia happy dengan cobain ini yuk, cobain itu yuk. Ya kita berhasil nyobainnya, kemudian dia kasih global market gitu. Dan buat kita, ya itu as long as kita berdua happy ngerjainnya, hasilnya juga biasanya sih menyenangkan gitu. Wow.
2: Pharmaceutical berarti di ini ya, di SQ ya kantornya ya. Karena HO-nya di Jerman, aku kayaknya tahu apa ini. Depannya B bukan dong. Ini orang kantornya biasa.
0: WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Yang nggak bisa dilupain mungkin dari segi delivery eksekusinya atau justru mulai dari kliennya yang kayak atau mungkin energinya oke banget ya atau gimana yang nggak bisa dilupain.
2: Yang, itu biasanya kenapa sih?
1: Ya, biasanya kayak biasanya yang banyak mau dari HO-nya. Terus mau denger cerita dari pengalaman kalian dong yang kayak nggak bisa, the unforgettable moment yang pernah kalian dapatkan, mungkin kayak the compliment, five love language lagi dibalik nih, kayak complimentary dari klien atau justru malah kayak reach-nya gede banget, ini kayak nggak tiba-tiba bisa segitunya banget, ada nggak?
3: Anan mungkin nanti ada, kalau gua apa ya, ada masanya kita pegang satu grup brand yang cukup besar, di masa itu mereka juga memang baru pegang baru masuk ke, justru arahan dari HO bahwa kita mesti masuk ke digital.
1: Okay.
3: Dan saat itu digital agency memang masih sedikit.
1: Okay.
3: Sehingga kami jadi salah satunya yang ada di dalam roster mereka lah. Gitu. Kita pegang brand ice cream. Terus itu yang menjadi titik awal kita untuk kemudian pegang brand ice cream lain di grup itu.
1: Grup ini punya banyak es krim, grup apa ya? lanjut.
3: Sekarang udah enggak, sekarang udah bisa es krimnya.
1: Kayaknya tahu deh. Bikinnya di GI waktu itu ya. Lanjut.
3: Terus ada, karena memang baru, X masih Twitter waktu itu, jadi ada banyak, jadi banyak eksplorasi-eksplorasi yang kita kerjain bareng. Jadi sesuatu yang fun gitu, karena prosesnya panjang, kita juga, tim kita juga membesar, terus kita ketemu sama banyak teman-teman baru, kayak gitu-gitu sih.
1: I see. Jadi mengikuti goal dari HO dan akhirnya you guys execute itu dengan baik. Ke Anan.
2: Nah kalau aku tuh balik lagi ya, kan aku senengnya sama klien yang memang bisa diajak explore gitu ya. Jadi waktu itu kebetulan ketemu sama klien yang memungkinkan kita untuk explore teknologi sampai segitunya gitu ya. Dalam artian tiba-tiba mereka mau punya, mereka sering bikin event gitu, event-event offline gitu. Nah kan kita digital agency ya, kemudian nyebrang ke gimana caranya bikin offline event ini terkoneksi sama digital gitu. Itu yang menarik buat kita karena eksplorasinya tuh bisa abis-abisan dan kliennya mau-mau aja gitu eksplorasi barang kita gitu ya. Jadi waktu itu tuh bahkan, kan sekarang vending machine udah banyak ya. Waktu itu kita tahun 2010 sampai 2012 itu vending machine kita datengin, beli langsung dari Cina gitu ya. Kita kesana milih masuk vending machine yang digital. Gitu. Jadi kita eksplorasi itu ditaruh di eventnya mereka gitu beberapa. Nah itu sesuatu yang kalau buat kita menarik juga ya. Kalau memang kalau kliennya mau kita ajak bermain gitu ya, eksplorasinya itu sebenarnya bisa gila-gilaan juga gitu. Dan impactnya lumayan buat brandnya mereka gitu.
1: Luar biasa. Sama-sama belajar, sama-sama bisa tahu yang baru. Dan kalau katanya Mas Rama tadi mengutip itu adalah pakai alat yang sama, sama-sama menggunakan jalannya sebarang-barangan gitulah. Ih luar biasa banget. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah teman-teman semuanya. Luar biasa nih.
4: Insightful banget. Ini Kang Rahmat bilang tools in the end just a tools, tapi ide dan pengalaman itu yang membuat toolnya tuh jadi powerful dan juga membuat bisnis kita up high dan juga running high.
1: Luar biasa.
4: Ini mengutip dari semua obrolan kita hari
1: ini. Benar, benar. Dikonklud oleh Kang Rahmat dari Bandung nih. Luar biasa banget nih Kang Rahmat nih.
4: By the way, untuk Kak Anan dan juga Kak Rama, kita di Way Up Wednesday itu ada dua segmen special. Yang pertama adalah quick question. Jadi namanya adalah kick question ya.
1: Disordered
4: lah kurang lebihnya. Jadi nanti tinggal dijawab aja. Ada 3 pertanyaan cepat untuk Kak Anan, ada 3 pertanyaan cepat untuk Kak Rama. Berikutnya kita juga punya shout out to my team. Jadi kalau misalnya mau memberikan kata-kata untuk timnya yang mungkin lagi ngedengerin, boleh banget. Nah,
1: kita mulai dari disordered dulu aja kali ya.
4: Boleh.
1: Harus cepet ya, langsung kayak langsung jawab gitu.
2: Kopi nggak ada nih kopi. Biar bangun otakku.
1: Boleh ada kopi teman-teman ya, abis ini ya, kayak dengan ampas atau tanpa ampas gitu. Oke, kita mulai dari kanan dulu ya. Kanan.
4: Kita masuk ke kick question.
1: Oke, pertanyaan untuk kanan, tangan di atas tombol kah? Oh enggak. Oke, pertanyaannya, kalau agenda lagi padat, back to back atau tetap kasih jeda?
2: Tetap kasih jeda.
1: Kerja mengikuti jadwal atau nyesuaiin energi?
2: Sesuai energi.
1: Kalau mentok cari ide, ganti suasana atau lanjut kerja sampai ketemu?
2: Lanjut kerja sampai ketemu.
4: Aduh, itu anak agensi banget lagi.
1: Kerja, deadline. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Lanjut.
4: Sekarang Kak Rama ya.
3: Iya.
4: Kick question.
1: Wah. Kicknya gimana?
4: Kick question. Kayak kick Andy gue jadinya. Oke, Kak Rama, kerjaan paling susah atau yang paling menyenangkan dulu?
3: Paling menyenangkan.
4: Punya ide baru langsung dicoba atau dimatengin dulu?
3: Dicoba.
4: Menyelesaikan banyak hal atau fokus ke satu hal yang impact-nya besar?
3: Yang impact-nya besar.
1: Itulah tadi obrolan kita bareng sama co-CEO dari ThinkWeb. So, kita akan masuk ke segmen berikutnya.
2: Shout out to my team.
1: Shout out to my team. Silakan Kak Rama, Kak Anan, apa yang ingin disampaikan ke timnya?
3: Kalau saya, terima kasih sudah terus belajar bersama. Terus bergerak, terus belajar, dan cari energi yang pas.
4: Kanan?
2: Kalau aku, terima kasih udah jadi bagian dari keluarga ThinkWeb. Sekali keluarga, buat aku tetap keluarga.
4: Luar biasa. Jadi keluarganya Kanan.
1: Oh, baiklah. Kang Andy pun juga yang walaupun sudah tidak bersama dengan kalian, hadir di sini dengan tulisan selalu bangga pernah kerja bareng kalian, Rama Anan. Luar biasa, Kak Rama, terima kasih banyak. Kanan, thank bandel, you so much. Luar biasa. Ini obrolan kita hari ini menurut gue daging banget. Kita banyak belajar tentang how we run the business. Gimana caranya kita keep up dengan semua perubahan yang ada. Gimana caranya kita bisa belajar menggunakan tools yang mungkin ibaratnya alatnya sama bersama dengan generasi-generasi berikutnya. Karena yang namanya perubahan adalah sesuatu hal yang pasti terjadi di dunia atau sekitar kita. Jadi Tetaplah belajar,
4: itu dia. Terima kasih banyak, Kak Anan, Kak Rama.
1: Terima kasih banyak. We'll be right back right after this one, ya.
0: WAP Wednesday, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
5: Ya terus.

0: dan parkir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
3: Ada dong, oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu

0: Jabatan.
1: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
3: Dari berita pertama, BMKG memperingatkan bahwa bulan September masih menjadi fase kritis kebakaran hutan dan lahan akibat El Nino dan cuaca kering. Minimnya hujan memicu sebaran asap di Sumatera dan Kalimantan, sehingga operasi modifikasi cuaca terus dimaksimalkan. Sementara dari berita entertainment, aktor Gary Oldman mengklaim sosok pemeran baru James Bond sebenarnya telah terpilih meski belum diumumkan resmi. Ia berharap peran agen 007 tersebut jatuh kepada lawan mainnya, yaitu Jack Lowden. Kita beralih ke berita sepak bola, Kylian Mbappe optimis meraih Ballon d'Or 2026 berkat performanya yang gemilang. Namun ambisi penyerang Real Madrid ini terancam gagal karena menutup musim tanpa trofi mayor bersama klub maupun tim nasional.
2: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Kita bikin pagi ini makin seru yuk bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Good friend.
1: Halo.
0: We're back.
1: We're back.
0: We're
1: kita,
0: back.
1: Eh, model kita banyak kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, bro.
0: Banyak, bro.
1: Banyak banget.
0: Luar biasa. Eh, Mbak Devi tadi bawain cemilan. Jadi you guys harus dapat ya cemilannya ya.
1: Harus mencoba ya.
0: Ada yang tulisannya ya. Tuh rame-rame.
1: Rame-rame.
0: Oh, baiklah. Itu buat kalian nanti ya, you guys. Nih ya, jangan lupa dibawa ya. Mbak Devi, terima kasih banyak. Aku dibawain banyak sekali nih, guys.
1: Iya. Eh, by the way, ini ada Annie Bilkis bilang, kata Kak Danar, Kak Ovi lagunya dong yang enak. Oh, Pasar Cipulir pada denger katanya.
0: Luar biasa. Selamat pagi, Pasar Cipulir. Gimana harga bawang pagi ini?
1: Naik lagi
0: yuk,
1: gak?
0: Gimana ayamnya? Ayam sebelah kanan atau sebelah kiri beda gak harganya?
1: Kalau yang kanan ada tulisan R, yang kiri L.
0: Hah?
1: Paha kanan atau paha kiri? Headphone dong. By the way, mau shout out juga untuk tadi ada bapak taksi.
0: Oke.
1: Yang mana pas lagi gue macet, gue kayak melihat ke sekitar gitu kan. Terus gue melihat ke arah kanan gue kayak 99,1 di dalam mobil itu.
0: Wow.
1: Ada bapak taksi. Gue sampai foto. Nomornya BD6110.
0: Luar biasa. Taksinya. Selamat
1: bapak
0: pagi.
1: Bapak BD6110. Selamat pagi. Terima kasih sudah mendengarkan Delta FM saya yang ada di belakang bapak di Jalan Wijaya. Itu... Maaf tadi bapak saya salip karena saya buru-buru mau ke kantor.
0: Kosti.
1: Hah?
0: Kosti.
1: Zaman dulu koperasi. Mana tahu magang Delta kita.
0: Presiden taksi. Hanya gimana?
1: Kalau warnanya beda dikit jangan dinaikin.
0: Hah?
1: Kok kalau warnanya beda dikit jangan dinaikin?
0: Oh iya, biasanya digetok ya di sini.
1: Yang palsu.
0: Aduh, terima kasih banyak loh buat teman-teman semuanya yang driver baik taksi konvensional, baik taksi online yang selalu memutarkan radio kesayangan. At least kami berdua di sini ya. At least gue gak bilang semuanya, tapi at least kami berdua. 99,1 di Jakarta, 94,4 yang ada di Bandung, 105,8 yang ada di Yogyakarta. Mohon maaf yang di Makassar, Manado, sama Medan, aku lupa. Aku lupa.
1: Tapi terima kasih banyak lo sudah dengerkan kok.
0: Di Semarang.
1: Dengerin lo.
0: Semarang aku juga lupa lagi, maaf ya. Tapi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan Delta FM. We truly happy. Knowing that you guys play this radio and you guys keep to listen to our radio Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Keren. Eh, by the way, mau sapa-sapa juga Foni Zuliana yang seperti biasa ya, dia kalau sing along dengan lagu-lagu di Delta FM, dia suka bikin video terus posting.
0: Gemes banget loh.
1: So gemas.
0: Foni, bias gue dulu noticing Foni itu tuh adalah ketika kita gue lagi ini Vi perpolingan duniawi. Terus apa namanya ngajakin untuk milih lagunya Craig David. Terus dia akhirnya lagu dia ikutan milih, terus dia nyanyi lagu itu. Seperti biasa memposting mukanya gitu sambil
1: apa?
0: Bersihin sepatu, ngelap sepatu. Gue kayak, oh lo tenangkan diri lo di situ ya Foni ya.
1: Aduh, tapi seru banget hari ini ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama good friend. Sudah ada sapa pagi juga tadi. Terus kita juga sudah ada Way Up and Wednesday.
0: True.
1: Dimana kita ngobrol-ngobrol tadi sama teman-teman dari ThinkWeb.
0: Bener, nah. Kak Anan dan juga Mas Rama dari ThinkWeb.
1: Betul banget. Betul banget.
0: Thank you banget buat teman-teman semuanya. Abis ini kita coba hadirkan perpolingan duniawi kali ya. Tapi apa nih kira-kira Vi?
1: Nanti kita pikirin dulu. Atau mungkin kalau ada idenya boleh di drop di komen yang ada di TikTok di @deltafm.
0: Boleh.
1: Terus kalau misalnya nanti juga mau apa namanya, ada mungkin lagu-lagu spesial yang mau didengerin juga, boleh banget kasih tahu ke kita lagunya, lagu apa ya?
0: Boleh kasih tahu sekarang juga ya, good friend ya.
1: Good friendnya gimana ya?
0: Good friend sekarang juga ya, good friend ya.
1: Mantap good friend.

0: lagi? Mana lagi nyetir? Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: masuk?
1: Masuk, guys.
0: Oh ya Allah, tadi ditanya udah masuk belum? Sekarang tiba-tiba masuk, kaget gue.
1: Kalau tiba-tiba masuk biasa kaget ya?
0: Kaget gue.
1: Oh.
0: Masuk mana sih gue? Mana HRD-nya? Masuk deh gue.
1: Wow. Hey.
0: Cempreng suara Kak Danar tuh kata Ayu.
1: Lo gak usah dengerin Ayu. Keluar kau dari live ini.
0: Sabar, sabar, tenang.
1: Anyway, masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah seseruan bareng sama kita. Kalau ngomongin tentang tadi perpolingan duniawi, gue langsung mikir kenapa gak gue hadirkan lagi ya lagu-lagunya Craig David.
0: Oh, Craig David hari ini. Boleh.
1: Boleh gak sih?
0: Boleh.
1: Kita perpolingan duniawi di jam terakhir ini, Fit.
0: Boleh.
1: Bolehnya gimana?
0: Boleh.
1: Gimana kalau kita mulai dengan lagu yang satu ini?
0: Cus.

0: untuk pilihan yang pertama di pagi hari ini. Kira-kira apakah lo termasuk orang yang cukup suka dengan lagu ini, bisa dipilih menjadi pilihan
1: boleh,
0: lagu
1: boleh,
0: yang
1: boleh,
0: pertama
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh. Tapi kalau misalnya mau yang kedua, kira-kira yang mana ya?
0: Yang lagu ini dong.

0: Stop di situ ya, V. Stop di situ.
1: Ya udah, pokoknya hidden agenda. Saya tidak hafal liriknya.
0: Maaf. Hidden, hidden apa yang agenda?
1: Hidden agenda kayaknya deh.
0: Oke. Okay. Udah ada hidden agenda yang menjadi pilihan yang kedua. Mm-mm. Masuk ke pilihan yang terakhir. Pilihan yang terakhir adalah yang Zan.

0: dari Craig David, we have Walking Away as the first song mm-hmm. that you can choose. The second one we have Hidden Agenda, and the third one we have Rise and Fall.
1: Mau yang mana kira-kira yang didengerin? Silakan dipilih di kolom polling kita ya, yang sesaat lagi, beberapa detik lagi sedang diketik sama Pawas. Intinya nanti akan muncul di sebelah kiri atas, jadi gak usah ketik-ketik lagi. Kang Gilang, lama tidak menyapa Kang Gilang.
2: Good morning Kang Gilang.
1: Kang Gilang kita sekarang technology baru, jadi nanti ada di sebelah kiri atas. Kang Gilang tinggal diklik aja 1, 2, atau 3 yang mau dipilih.
0: Nah, kira-kira yang mana yang ingin didengar dari Craig David, we have Walking Away, Hidden Agenda, dan juga Rise and Fall. Yeah.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Craig David Walking Away terpilih untuk perpolingan duniawi hari ini.
1: Iya nih.
0: Terima kasih banyak buat good friend yang sudah ikut memilih Craig David Walking Away di perpolingan duniawi di TikToknya Delta FM.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak teman-teman semuanya.
1: Iya. Kita dari tadi juga masih mengudap makanan yang dikirimkan oleh Mbak Devi dari Jogja. Terima kasih banyak Mbak Devi. Dan teman-teman lainnya juga good friend.
0: Benar.
1: Mantep deh.
0: Eh, ada cerita apa hari ini? Tadi ada teman kita yang ngasih info dari Medan nih, Vi.
1: Oh iya.
0: Selamat pagi, Bang Nawan. Bang Nawan ngasih info katanya calon penumpang pesawat di Bandara Kuala Namu pagi hari ini nih mulai rame. Ada calon penumpang yang reschedule akibat penutupan Bandara Soekarno-Hatta beberapa hari lalu. Jadi memang sudah mulai dipadati dengan penumpang-penumpang yang ada.
1: Yep.
0: Kemarin gue sempat ngeliat ada satu video yang I don't know balik lagi ya. Aksi reaksi dari seseorang itu kan terjadi karena mungkin sebelumnya ada masalah apa dan segala macamnya. I don't know ini ada di bandara mana, Vi. Ini masih mengenai penutupan bandara karena abu vulkanik. Marah-marah si bapaknya gara-gara gak bisa terbang.
1: Ya.
0: Maksud gue kayak
1: ini ya, demi keselamatan bersama, Pak.
0: Karena demi keselamatan bersama, cuma kayak dia ngamuk-ngamuk gitu. Gue kayak ya balik lagi mungkin ya selalu ada aksi-reaksi kan. Selalu ada hal yang membuat dia seperti itu. Mungkin kayak ada keluarga yang terjadi di mana, ada sesuatu dengan keluarganya yang terjadi di luar sana dan segala macamnya ya. Tapi balik lagi kan demi keselamatan semuanya, ya kita harus ngikutin protokol yang ada, ya
1: nggak sih? Iya, tapi kalau gue tuh pengen banget ngamuk sebenarnya sama orang-orang yang entah kenapa menjual masker harganya dinaikin tiba-tiba. Terus juga mungkin gue nggak ngerti ada penimbunan di satu tempat atau gimana, tapi masker tuh tiba-tiba jadi langka di e-commerce.
0: Iya.
1: Terus gue kayak kemarin sempat ada satu toko yang akhirnya masih harganya tuh masih sama, nggak dinaikin. Tapi dari dua dus yang gue beli, satunya tuh di cancel. Jadi cuma boleh beli satu. Anyway, ini ternyata Kementerian Kesehatan sudah menghimbau ya bahwa ada bisa dibilang mengancam sanksi pidana untuk produsen dan juga distributor masker yang memang sengaja untuk melakukan penimbunan di tengah tingginya permintaan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Bapak Aji ini menegaskan kalau pelaku usaha ini diimbau untuk tidak membatasi pasokan yang menyebabkan kelangkaan stok dan juga kenaikan harga yang tidak wajar. Dan ini di tingkat penjual eceran maupun juga di beberapa tempat lainnya ya. Dan beliau juga menambahkan kalau Kemenkes akan melakukan pembinaan dan juga pengawasan dengan sanksi mulai dari peringatan sampai dengan pencabutan izin usaha, bahkan sanksi pidana sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Tuh kan buat teman-teman semua, jangan aji mumpung. Menurut gue kayak ya walaupun balik lagi ya, hukum ekonomi kan ada supply ada demand.
1: Betul.
0: Ya dengan kondisi kayak gini ya kita berharap masih banyak penjual-penjual yang amanah, penjual-penjual yang memang ya menjajakan dagangan mereka dengan baiklah. Kemarin Mas Didit yang bikin postingan itu, gue tiba-tiba lupa. Gimana?
1: Tapi anyway, kalau misalnya dari gue pribadi, gue setuju juga sama Kemenkes yang gak cuman menindak si oknum

0: imbunnya juga, tapi juga turut menghimbau masyarakat untuk kayak lo jangan panik buying gitu. Karena kalau misalnya kita panik buying sendiri, kan maskernya makin langka, harganya makin naik, makin ditimbun sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan itu malah membuat kelangkaan masker yang membuat juga masyarakat tuh banyak yang gak dapet gitu loh.
1: Siaga boleh, tapi jangan sampai akhirnya panik buying lah menurut gua. Karena balik lagi, yang butuh tuh bukan cuman kita doang, tapi orang-orang di sekitar kita juga banyak yang membutuhkan ya, Vi. Mudah-mudahan sehat buat semuanya. Dan balik lagi, gue sangat berharap Jakarta semoga hujan. Bener-bener nih, gue kayak berhari-hari berharap Jakarta hujan. Bukan apa-apa, mobil gue kotor.
0: Berdebu mana warna itu?
1: Itu dia, cuci kali abis ini. Gue takutnya nih, ntar jadi kayak koreografi pemanggil hujan. Udah gue masukin steam mobil, tiba-tiba hujan.
0: Kalau gitu masukin.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures bumper sembahkan. Sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
3: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfie Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Puri Anjasmoro yang mengarah ke Bundaran Kalibanteng terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Kaligawe yang mengarah ke Genuk. Dan lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Majapahit yang mengarah ke kawasan Simpang 5 terpantau ramai lancar.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Back masih langsung dari jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Iya.
0: The Wanted, glad you came. Mm-mm. We're so glad to have you here, good friend. Udah sampai di mana pagi hari ini?
1: Mm-mm.
0: Apakah sudah sampai di tempat beraktivitas?
1: Mm-hmm.
0: Atau sudah sampai di tempat yang dituju hari ini karena mungkin ada meeting-meeting panjang?
1: Uh-huh.
0: Lo kalau misalnya lagi di satu tempat gitu ya, Vi ya?
1: Mm-hmm.
0: Termasuk ohnya gimana?
1: Mm-hmm.
0: Termasuk yang ngecek ada misalnya signage-signage tertentu gak sih yang ada di sekitar lo?
1: Ya iyalah, pasti dong, signage yang kayak rambu-rambu gitu kan?
0: Iya, signage misalnya kayak nggak boleh duduk di sini, atau mungkin dilarang merokok di sini dan lain sebagainya.
1: Gue tuh termasuk yang melihat banget sebenarnya, kecuali memang kayak ya kalau misalnya lagi di luar Indonesia tulisannya gue nggak ngerti, misalnya kayak kemarin gue di Jepang ya, masa ya gue ngerti kan peraturannya mereka, gue
0: iya,
1: juga
0: benar.
1: Kadang tapi gue bahkan tuh mencari tahu juga dari maksudnya Google Translate juga
0: gitu
1: udah
0: ya.
1: ada foto lensnya gitu kan. Terus kalau misalnya ngomongin sekitar juga kan memang ada area-area yang papan pengumumannya atau tulisannya itu tuh adalah di tempat yang mungkin nggak dibaca sama kita.
0: Tapi gini Vi, kalau ngomongin tentang signage dan segala macam, even though we're in the another country, ada signage-signage yang memang sebenarnya kita tahu maksudnya apa dari bahasa visual.
1: Oh iya,
0: dari gambarnya. Betul kan, salah satunya mungkin papan dilarang merokok. Ini ada satu hal yang sebenarnya bikin miris, Vi. Jadi lagi rame di sosial media, ada papan pengumuman berbahasa Indonesia di Simending, Taipei.
1: Lah, kok di Taipei bahasa Indonesia gimana sih maksudnya?
0: Exactly, jadi foto yang diunggah sama salah satu orang di threads nih, Vi. Isinya tentang pemberitahuan agar tidak merokok di kawasan itu.
1: How come bahasa Indonesia?
0: Tapi menggunakan bahasa Indonesia.
1: Karena banyak yang langgar.
0: Ya menurut lo kalau misalnya yang banyak langgar orang Spanyol di situ pakai bahasa Indonesia.
1: Espanyola.
0: Lo ngepaham.
1: Si
0: orang di situ kayak numero uno gitu kan ya. Kopi bawatanku numero uno.
1: Kalau orang kan Thailand gitu. yang
0: langgar. Nah, pun kena nemenoi. Lo dong gimana?
1: Menabeleha.
0: Lo stop di situ ya Chester ya. Tapi maksud
1: gue gak pake laos, gue pake kemiri.
0: Coy, tapi memang sebenarnya ini agak lumayan bikin miris. Berarti kan memang di pemerintah setempat atau orang-orang setempat noticing bahwa ternyata orang Indonesia yang banyak melakukan pelanggaran di situ.
1: Ya.
0: Dan gak cuma di Taipei. Ternyata setelah ada satu orang yang bikin postingan itu di Transvi, ada beberapa warganet atau netizen-netizen yang akhirnya ngasih foto pengumuman yang di mana negara lain pun juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kayak ibaratnya ya apa ya, kalau sampai dibuat spesifik dalam bahasa kita kan
1: berarti
0: artinya orang kita
1: banyak yang
0: enggak tertib.
1: Ya gimana ya, orang di negaranya sendiri juga terbiasa untuk tidak tertib kan.
0: Jadi memang sebenarnya ada salah satu tokoh namanya Pak Hamdi Muluk. Ini seorang psikolog sosial dari Universitas Indonesia yang memang ngejelasin kalau ternyata kebiasaan meremehkan aturan sudah menjadi karakter bagian orang Indonesia. Dan karakter ini terbentuk dari apa yang dipikirkan, diyakini, dan dinilai penting dalam hidup, terus diperkuat sama pengaruh lingkungan sekitar. Jangan kan dilarang merokok, Vi. Yang udah jelas-jelas ini hubungannya sama lalu lintas. Yang namanya lampu merah, orang tetap aja gas, ngeng. Kan menurut gue kayak, aduh ya Allah, ini sering banget kejadian di tempat-tempat yang sering gue lewatin. Di daerah Antasari tuh, lampu merah di situ, biasanya langsung gas, ngeng, Vi.
1: Nah, iya benar-benar.
0: Kayak, aduh sayangilah diri Anda semuanya.
1: Iya, masalahnya kan itu tuh peraturan juga dibuat demi keselamatan kita bersama. Mungkin juga di area-area yang dilarang merokok itu juga ada anak kecil misalnya.
0: Exactly.
1: Atau memang area-area yang dilarang gitu. Jadi tolong mungkin kita lebih sensitif kali ya terhadap sesuatu, begitu juga dengan peraturan yang ada.
0: Balik lagi ke apa namanya, tulisan, bukan tulisan, apa namanya bahasanya, pepatah yang bilang, di mana bumi dipijak,
1: di situ
0: langit dijunjung.

0: Delta FM hits the renak good friend salah
1: teman untuk yang terus, teman bergerak. Untuk yang terus bergerak jangan salah lo
0: botot ambil meme yeah. Sumpah ambil enak banget sumpah.
1: Ambil dong ini kita sumpah. Banyak banget.
0: Gua gara-gara dia
1: mah sama Mbak Devi.
0: Itu semprong.
1: Iya, Mbak Devi makasih.
0: Semprong enak sumpah, pernah makan semprong enggak? Isinya susu enak sumpah. Very tapi, crunchy.
1: Tapi kalau ke semprong udah pernah kan deket Besi?
0: Serpong.
1: Serpong. Enggak boleh, enggak boleh typo ngomongnya.
0: Emang maksud semprong kan maksudnya?
1: Iya,
0: typo gitu kan.
1: Iya.
2: Japanese crepes.
1: Oui.
0: Krebs.
2: Boleh jangan gangguin orang sekarang?
0: Kita mau closing kebetulan ya. Lo udah closing belum sih? Lo mau closing di sini dulu kan?
1: Krebs itu taksi online ya, Krebs.
0: Inilah nasib kalau misalnya kita studionya sebelah-sebelahan. Kita nanti kita closing di situ juga yuk.
1: Iya.
0: Abis closing di sini kita closing di situ.
1: Terima kasih banyak untuk good friend yang sudah mendengarkan dari jam 6 pagi tadi. Yes. Terima kasih juga untuk yang sudah ngobrol-ngobrol bareng sama kita.
0: Full.
1: Hari ini aku mau full main sama teman-temanku yang ada di video call aku. Ada benar. Ilham, shout out to Nova Andini Putri aka Opes.
0: Luar biasa.
1: Gitu. Aku mau jalan-jalan.
0: Oke.
1: Okay. Jalan-jalan.
0: Dengan sepatu.
1: Soalnya teman aku baru beli mobil terus cash.
0: Luar biasa.
1: Kayak dia.
0: Best.
1: Tapi ginjalnya memang tinggal kiri.
0: Afi Allahu Akbar kami.
1: Nggak, canda. Canda luar dia biasa. kaya aja.
3: Masih ada kembalian emang dong.
0: Best banget. Best banget. Ilham memang ginjal udah tinggal satu.
1: Nggak, canda.
0: Sabar lagi. Bener-bener ya Afi ini kadang-kadang ya. Good friend, thank you so much for having us. We're so happy to have you here also. Thanks for the text, thanks for all the excitement today. Tadi habis ngobrol-ngobrol.
1: Thanks for the memories.
0: Tadi udah ngobrol-ngobrol sama Mas Rama, Kanan. Happy gue banyak dapat insight juga bersama dengan mereka. Besok tuh hari Kamis, berarti kita akan throwback-throwback ya?
1: Iya, throwback-throwback. Jangan betul dirobek ya. Oh iya, besok ada Lala Huta. Seru banget. Ya,
3: belum gitu, kenapa belum lu gitu?
0: Oh gak apa-apa, iya ada Lala Huta.
1: Baru inget,
0: iya, benar. Anyway, kita besok akan ada ngomong Lala Huta. Aduh, gue salah satu lagu yang gue suka dari Lala Huta. Sebenarnya lagu yang awal.
1: Tunggu
0: yang
1: apa lagi sayang, tinggalkanlah dirinya.
0: Udah liat video klipnya belum?
1: Hari-hari.
0: Udah liat, sabar. Udah liat video klipnya belum?
1: Apa video klipnya?
0: Yang itu.
1: Oh iya? Udah?
0: Udah. Bagus kan?
1: Bagus. Apa?
3: Tadi goyangnya gimana goyangnya?
1: Ada lu ya? Tunggu apa lagi? Yaudah bye-bye. Gak mau bye-bye tapi bye-bye.
0: Good terima friend. Terima kasih banyak Ayu. Mbak Devi once again thank you so much
1: Mbak
0: for
1: Devi, thank you.
0: Terima kasih banyak. Ada Moon Sky, ada Kevin juga tadi bergabung. Terus juga ada Mas Kang Rahmat.
1: Yeah.
0: Semuanya deh yang sudah bergabung thank you banget.
1: Love
0: besok
1: you.
0: Kita hadir kembali tentunya dengan keseruan yang ada di Good Mood Club. Dan Argo Milang pamit.
1: Astri Ovinya pamit. Bye.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Dia siap mengguncang Indonesia di Yelavin Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
2: Delta FM, hits terenak.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak!

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good Friend, penasaran gimana caranya berbagai sektor industri di Indonesia bisa saling terhubung dan ngebikin dampak yang jauh lebih besar? Nah, lu bisa nemuin jawabannya langsung di IEEE Series Engineering Week 2026. Acaranya bakal digelar tanggal 9 sampai 12 September 2026 di Jxpo Kemayoran, Jakarta. Mulai dari sektor konstruksi dan infrastruktur lewat Construction Indonesia dan Concrete Show Southeast Asia Indonesia. Ada juga sektor energi dan sumber daya lewat Mining Indonesia serta Oil and Gas Indonesia. Gak ketinggalan, ada pengelolaan air, manajemen kebencanaan dan resiliensi, sampai pengecoran logam dan metalurgi yang dibawa langsung sama Water Indonesia, Adexco, serta Giva dan Metek Indonesia. Selain lihat pameran, lo juga bisa ikutan berbagai seminar, forum interaktif, dan sesi networking bareng para ahli. Masuknya gratis, terbuka buat profesional, pelaku usaha, akademisi, mahasiswa, sampai masyarakat umum. Yuk langsung aja daftar via www.ieestreetseries.com. Connect industries, exchange insight, and shape a more sustainable future for Indonesian industrial ecosystem.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru Good Friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya dengan satu. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
3: Penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengajukan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya.
4: Jabar Now edisi Rabu 9 September diantaranya mengenai demo penanganan geng motor di Tasikmalaya ricuh dipicu provokasi jari tengah oknum aparat. Akibat puntung rokok, kebakaran hebat landa TPAS Galuga Bogor. Kawasan hutan Gunung Ciremai terbakar hebat, petugas kesulitan padamkan api. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Subang resmi menetapkan oknum wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Pamanukan berinisial AT sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap siswinya. Penetapan hukum dilakukan setelah unit PPA memeriksa pelaku secara maraton selama 2 hari usai gelombang protes ribuan siswa di sekolah. Kasus ini mencuat setelah aksi unjuk rasa 1.400 lebih siswa pecah usai upacara bendera Senin lalu. Keberanian pengurus OSIS memicu korban-korban lain untuk melapor, termasuk salah seorang siswi berinisial DS yang membeberkan dugaan pelecehan di area gor sekolah dengan dalih kasih sayang layaknya ayah dan anak. Merespon penetapan tersangka, Dinas Pendidikan Jawa Barat menjatuhkan sanksi tegas berupa penonaktifan sementara AT dari jabatan Wakasek dan larangan mengajar, serta menyediakan pendampingan psikologis bagi korban. Kepala SMA Negeri 1 Pamanukan, Edi Kanedi, mengonfirmasi adanya gelombang protes siswa itu dan memastikan pihak sekolah terus melakukan penyelidikan internal.
2: Sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diminta oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukan demo. Seluruh kelas, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu kurang lebih 1.425. Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya adalah satu. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
4: Kasus pelecehan di lingkungan pendidikan ini turut mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Subang. Dalam rapat paripurna Selasa 8 September, anggota DPRD Subang dari fraksi Amanat Demokrat, Albert Anggara Putra, mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan berpihak pada korban.
5: Peristiwa tersebut tentu menjadi prihatin serius. Oleh karena itu, kami berharap proses penanganan dugaan peristiwa tersebut dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi korban.
4: Saat ini tersangka AT resmi ditahan di Mapolres Subang untuk menjalani proses hukum, sementara pihak sekolah dan dinas terkait fokus memulihkan trauma para siswi yang menjadi korban. Unjuk rasa di kota Tasikmalaya yang menuntut penanganan tegas terhadap maraknya geng motor berujung kericuhan Selasa 8 September sore. Kericuhan di depan Mapolres Tasikmalaya kota itu dipicu kekecewaan massa yang gagal menemui Kapolres serta dugaan tindakan provokasi gestur jari tengah oleh oknum polisi.
6: Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang saat demonstran dilarang masuk dan hanya ditemui oleh Wakapolres. Situasi kian memanas setelah seorang oknum anggota Dalmas dari dalam Makopolres diduga mengacungkan jari tengah ke arah pengunjuk rasa. Terpancing emosi, massa aksi memanjat pagar dan menerobos barikade hingga jebol ke gerbang kedua. Kericuhan baru diredam setelah Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Aulia Robi Kartika Putra turun tangan dan berjanji mengusut tuntas dugaan pelanggaran etika anak buahnya dalam waktu 1x24 jam.
3: Kita dari Polres Tasikmalaya Kota akan melakukan penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengacukan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya, silahkan laporkan kepada kasih propam. Ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau adik-adik tidak puas, silahkan laporkan ke kasih propam, bisa melalui online ataupun langsung datang.
6: Massa mengecam keras dugaan sikap tak terpuji oknum polisi yang diduga acungkan jari tengah dan mengancam akan membawa kasus ke propam jika pelaku tidak dihadirkan. Usai bertahan di Polres, massa bergeser ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di lokasi kedua, massa mendirikan tenda dan membakar ban sambil menuntut kehadiran wali kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi.
4: Kepolisian daerah Jawa Barat melimpahkan semua berkas dan tersangka berinisial TH, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban berinisial YTR ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.
7: Direktur PPA dan PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, tahap 2 dilakukan setelah proses penyidikan perkara tersebut dinyatakan selesai dan berkas perkara telah ditangani oleh pihak kejaksaan. Rumi menegaskan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan penyidik dari kejaksaan dalam menerapkan pasal-pasal untuk menjerat tersangka TH.
8: Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung terhadap tersangka TH serta barang buktinya.
7: Secara terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nurma Jayani, membenarkan jika pihaknya telah menerima pelimpahan berkas, barang bukti, dan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH dari penyidik Polda Jawa Barat. Terhadap tersangka TH, selanjutnya dilakukan penahanan di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandung selama 20 hari ke depan. Kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap korban berinisial YTR 29 tahun di wilayah Cinunuk Kabupaten Bandung yang berlangsung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026 sempat menyita perhatian publik. Tersangka TH, 30 tahun yang merupakan kekasih korban, sempat buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO sebelum akhirnya diringkus Polda Jabar di kawasan Majalaya pada 22 Juni 2026. Setelah penyidikan selesai, Polda Jabar melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Pelimpahan ini menandai lanjutnya proses hukum ke tingkat penuntut umum sebelum perkara resmi disidangkan di pengadilan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kebakaran hebat terjadi di kawasan hutan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Selasa siang. Petugas gabungan yang berada di lokasi masih berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Kobaran api membakar sejumlah titik di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di Blok Ciletik, Desa Pasawahan.
9: Petugas gabungan dari BPBD, TNGC, Damkar, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat berjibaku memadamkan api dengan peralatan yang tersedia. Api yang cepat merembet ke sejumlah titik lain, ditambah medan yang terjal dan sulit dijangkau, membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman.
10: Kesulitan yang cukup membahayakan ini, lahan di sini cukup terjal, banyak sekali batu-batu. Ketika kita masuk ke area ini cukup berbahaya juga karena berpengaruh dengan arah angin juga. Angin sewaktu-waktu bisa berubah, bisa terjebak di dalamnya kalau memang kita tidak memperhatikan arah angin, serta sulit sumber air cukup jauh. Kita coba tadi bawa tandon air yang fleksibel ataupun yang bisa dibawa kemana-mana. Sekarang kita coba membatasi supaya pembatasan di area belah kiri jalan supaya tidak melebar lebih jauh lagi.
9: Kebakaran yang terjadi di kawasan kaki Gunung Ciremai ini mulai berlangsung pada Senin siang. Api sempat padam pada Selasa dini hari, namun kembali muncul pada pagi hari. Untuk mengantisipasi api meluas, petugas membuat sekat bakar di sejumlah titik guna menghambat pergerakan api.
4: Tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dilanda kebakaran hebat sejak Senin sore. Upaya pemadaman dilakukan secara gabungan antara petugas BPBD, pemadam kebakaran, warga, dan unsur terkait lainnya.
11: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor sejak Senin sore. Api membakar gunungan sampah dan meluas ke area perkebunan di sekitarnya. Petugas masih berupaya melakukan pemadaman. Kebakaran terlihat membakar timbunan sampah di TPAS Galuga, api dengan cepat meluas karena kondisi sampah dan lingkungan yang kering. Sejumlah petugas dan unsur terkait diturunkan untuk melakukan pemadaman. Namun upaya pemadaman terkendala ketersediaan air, sementara kondisi cuaca yang kering membuat api mudah menyebar.
12: Kita terkendala dengan alat untuk masuk ke dalam kobaran api, karena tadi kita terlambat, karena keterbatasan alat akhirnya api semakin meluas.
11: Petugas terus berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain. Kondisi TPAS yang kering menjadi tantangan petugas sehingga penanganan dilakukan secara bertahap hingga api dapat dikendalikan.
4: Pembangunan kembali jembatan gantung Lewi Dinding yang menghubungkan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jampang Tengah, dengan Desa Sirna Resmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, resmi dimulai. Pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Cimandiri itu ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 105 hari atau pada Desember 2026.
13: Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Edwin bersama Bupati Sukabumi Asep Japar, Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Muhammad Yusuf Hamka, serta General Manager Siti Arsa Foundation di lokasi pembangunan. Wakasa Laksamana Madya TNI Edwin mengatakan, pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi TNI AL, pemerintah daerah, pihak swasta, dan sejumlah unsur lainnya untuk memulihkan akses masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, jembatan dibangun dengan lebar sekitar 40 meter. Kehadiran akses baru tersebut diharapkan dapat mengembalikan mobilitas masyarakat yang selama ini terkendala akibat terputusnya jembatan lama.
14: Akan batu pertama pembangunan kembali jembatan yang terputus akibat dampak dari bencana hidrometeorologi akhir Desember 2025 kemarin.
13: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk diterjang banjir bandang dan luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025. Putusnya jembatan membuat akses warga antar desa dan antar kecamatan terganggu selama berbulan-bulan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM
2: 100% lagu enak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Sekolah baru SDN 026 mulai dibangun. Siswa sementara belajar di SDN 148. Utamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Polisi tangkap ojol edarkan narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Para siswa SD Negeri 026 Bojongloa mulai Senin 7 September 2026 menempati ruang belajar di SD Negeri 148 Cibaduyut sambil menunggu pembangunan gedung sekolah baru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, relokasi dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan selama pembangunan gedung baru SDN 026 Bojongloa berlangsung. Untuk mengakomodasi seluruh siswa, kegiatan belajar mengajar di kedua sekolah menggunakan sistem dua sesi. Siswa SDN 148 mengikuti pembelajaran pada pagi hari, sementara siswa SDN 026 masuk pada siang hari. Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung juga memperhatikan kekhawatiran warga di sekitar lokasi pembangunan sekolah baru, terutama terkait potensi kemacetan, akses kendaraan proyek, debu hingga gangguan selama proses konstruksi. Oleh karenanya persoalan tersebut akan dibahas melalui dialog bersama masyarakat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan lingkungan. Meski begitu, Farhan mengingatkan keberlanjutan pendidikan anak-anak menjadi prioritas utama, sehingga seluruh pihak diharapkan dapat memahami bahwa pembangunan sekolah merupakan bagian dari upaya memenuhi hak pendidikan anak.
2: Ya, alhamdulillah sebetulnya dari kemarin, tapi hari ini kita resmi sudah memastikan bahwa anak-anak SD Negeri 026 Cibaduyut itu sedang dalam proses untuk pemindahan, maka sekarang sudah selesai pemindahannya. Dari tanah yang lama untuk sementara ditampung dulu di SDN 148 Cibaduyut. Jaraknya tidak jauh sama sekali, masih bisa jalan kaki dan daya tampungnya juga cukup, di mana anak-anak 148 semua jadi sekolah pagi, anak-anak 026 semua jadi sekolah siang mulai jam 12.30. Tapi kita sama-sama memprioritaskan masalah pendidikan untuk anak-anak.
1: Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan layanan transportasi tetap berjalan optimal dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat meninjau stasiun kereta api Bandung Senin 7 September 2026 untuk memastikan operasional transportasi kereta api tetap berjalan dengan baik di tengah dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Peninjauan juga dilakukan untuk melihat kesiapan pengelola dalam mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik yang telah menjangkau sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk Kota Bandung. Farhan memastikan perjalanan kereta api komuter, kereta api jarak jauh maupun kereta feeder masih beroperasi secara normal, tidak terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
3: Perjalanan kereta api ini alhamdulillah tidak terganggu, baik menggunakan bus, feeder maupun kereta api reguler seperti Parahyangan, Papandayan dan lain-lain. Semua masih jalan ya. Baik yang ke arah barat maupun yang ke arah timur, Jogja, Solo, Malang, Surabaya. Oke.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi antusiasme serta kemeriahan yang ditunjukkan oleh siswa-siswi dalam memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apresiasi disampaikan Erwin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung di SMAN 14 Bandung. Erwin mengatakan semangat mereka menjadi bukti nyata bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus tumbuh subur di kalangan generasi muda. Erwin berharap melalui momen ini para siswa dapat semakin meneladani akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga maupun masyarakat.
4: Yang pertama adalah meningkatkan spirit akhlakul karim. Percuma kalian tenis, percuma kalian kasep, percuma kalian obatin kalau tidak punya akhlakul karim akan sia-sia. Kita doa yang dulu ilah. suariku. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk muka kalian, tidak. Wa amwalikum, Allah tidak melihat dari harta benda kalian. Walakin, tetapi Allah yang dulu ila kulitikum, Allah hanya melihat dari hati-hati kalian. Wa amalikum, dan dari amal-amal kalian. Banyak menjadi orang yang khair nas an bahum linas, menjadi orang yang bermanfaat.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung, GRID Bandung berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung kembali menyelenggarakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum GRID Bandung Kikit W. Sugata mengatakan, selain Bazar Bayar Pakai Sampah, termasuk penerimaan sampah, berbagai kegiatan lain juga digelar, antara lain Lomba Kreativitas Membuat dan Menghias Tempat Sampah, Bazar UMKM 30 Kecamatan, dan Lomba Kreativitas Menyanyikan Jingle Lagu Bank Sampah. Di samping itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Menurut Kikit, seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026 mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Dukungan pemerintah daerah di Jawa Barat sangat diharapkan untuk pengembangan Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Bandung. Usai terpilih sebagai Rektor ISBI Bandung periode 2026-2030, Ismet Ruhimat mengatakan, kendala dan tantangan ISBI ke depan antara lain adalah ruang kepemilikan infrastruktur, terutama lahan. Menurutnya, kampus ISBI yang saat ini berlokasi di Jalan Buah Batu, Kota Bandung, luasnya kurang dari 1 hektar, sehingga dinilai sudah tidak mungkin diperluas. Oleh karena itu, saat ini pihaknya terus menjajaki kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah yang bersedia menyediakan lahannya untuk digunakan sebagai lokasi kampus ISBI.
7: Paling berat sekarang adalah tantangan bagi kami adalah ruang kepemilikan infrastruktur yang ada, terutama lahan yang ada. Saat ini kan kami tidak mencapai 1 hektar untuk di lingkungan Buah Batu itu sendiri, maka dari itu yang sekarang kita berupaya untuk memperluas jejaring itu, dan alhamdulillah beberapa pemerintah daerah memberikan dukungan support yang memang sangat berpotensi luar biasa untuk lebih menguatkan ISBI ke depan di Pangandaran, terus di Kirapayung, dan juga di Sumedang.
1: Seorang pengemudi ojek online berinisial TK alias Gogo ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Cimahi setelah terbukti menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Raihan Kusuma mengatakan, untuk mengelabui petugas, tersangka menyembunyikan sabu tersebut di dalam mainan anak-anak yang selanjutnya ditempelkan di lokasi yang telah disepakati. Pengungkapan kasus bermula dari penangkapan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Cimahi yang kemudian dikembangkan sehingga polisi berhasil mengidentifikasi pelaku pengedarnya bernama Gogo. Saat dilakukan penangkapan dari tangan tersangka, disita barang bukti sabu seberat 83,26 gram. Dalam setiap paket yang diedarkan, tersangka memperoleh keuntungan sekitar 3 hingga 5 juta rupiah.
8: Jadi sehari-hari selain yang bersangkutan sebagai ojol, malam dimanfaatkan waktunya untuk mengedarkan sabu dengan cara dimasukkan ke dalam mainan anak-anak. Sehingga mainan anak-anak ini bisa dibuka atasnya, kemudian diselipkan sabu, kemudian tutup kembali, kemudian diletakkan, ditempel di titik tertentu.
9: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. rame-rame pop-up market tanggal 4 sampai 6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage. Sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Artmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene tenene
1: whisper. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan
1: luar. Ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review
1: pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good Friend, penasaran gimana caranya berbagai sektor industri di Indonesia bisa saling terhubung dan ngebikin dampak yang jauh lebih besar? Nah, lu bisa nemuin jawabannya langsung di IEE Series Engineering Week 2026. Acaranya bakal digelar tanggal 9 sampai 12 September 2026 di Jxpo Kemayoran, Jakarta. Mulai dari sektor konstruksi dan infrastruktur lewat Construction Indonesia dan Concrete Show Southeast Asia Indonesia. Ada juga sektor energi dan sumber daya lewat Mining Indonesia serta Oil and Gas Indonesia. Gak ketinggalan ada pengelolaan air, manajemen kebencanaan dan resiliensi, sampai pengecoran logam dan metalurgi yang dibawa langsung sama Water Indonesia, Adexco, serta Giva dan Metek Indonesia. Selain lihat pameran, lo juga bisa ikutan berbagai seminar, forum interaktif, dan sesi networking bareng para ahli. Masuknya gratis, terbuka buat profesional, pelaku usaha, akademisi, mahasiswa, sampai masyarakat umum. Yuk langsung aja daftar via www.ieestreetseries.com. Connect industries, exchange insight, and shape a more sustainable future for Indonesian industrial ecosystem.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Sianti Chandra, pelari asal Indonesia, tuntaskan 643 km dalam 12 hari di Swiss Peaks Odyssey. Good Friends, bayangin lo lari bukan 10 kilo, bukan half marathon, bukan juga 100 kilo, tapi 643 km. Pelari asal Indonesia Sianti Chandra berhasil menuntaskan Swiss Peaks Odyssey 2026 di pegunungan Alpen Swiss dalam waktu 12 hari, Good Friends. Total elevasinya mencapai sekitar 44.000 meter. Jadi selama perjalanan Sianti bukan cuma lari jauh, tapi juga harus tetap menghadapi tanjakan dan medan pegunungan yang ekstrim. Beralih ke berita berikutnya, Good Friends. 60% habitat orangutan Borneo habis akibat karhutla. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ternyata bukan cuma soal asap dan juga kualitas udara. Ada satu lagi yang ikut kehilangan rumah, yaitu orang utan. Sepanjang 1 Juni sampai 28 Agustus 2026, ada 17.865 titik panas dari total 22.744 hotspot di Kalimantan yang berada di kawasan habitat orang utan. Dan untuk berita terakhir, Good Friends, Jepang ternyata nggak cuma mengandalkan tembok beton buat menghadapi tsunami. Setelah tragedi Tohoku 2011, mereka membangun sistem pertahanan yang menggabungkan teknologi dan juga kekuatan alam, Good Friends. Tsunami 2011 jadi salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah Jepang modern. Oleh karena Jepang kemudian membangun sistem seawall raksasa di sepanjang wilayah pesisir Tohoku. Dan juga sekitar 9 juta pohon ditanam di sepanjang kawasan pesisir, Good Friends. Sekian MBI dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di MBI Mangkal bareng Ilham, Inet dan Ito. Maksa banget.
2: Selamat sore buat siapa namanya?
3: Good Friends yang dari Jakarta, Bandung, Semarang,
2: Yogyakarta, Medan, Yogyakarta. Makassar, Manado dan kota-kota lain dengerin di deltafm.net. Selamat datang di Mangkal bareng Ilham.

0: kasih Bapak Ibu sekalian. Ya,
1: mantap sekali.
0: Mohon maaf jika kami mengganggu, tapi daripada mending kami mengamen daripada kami mengamuk.
1: 1000-2000 tidak akan membuat Anda miskin. Maksudnya 1000-2000 dolar ini. Aduh, pusing-pusing.
0: Monsterling dong.
1: Monsterling lagi ya. Jam 4 nih kita mau ngomongin soal.
0: Soal apa?
1: Ada namanya Sianti Chandra.
0: Dia siapa dia?
1: Dia pelari.
0: Oh, ini depan gua pelari juga dari masalah dan dari tanggung jawab.
1: Aduh. Dia asal Indonesia, menuntaskan 643 km dalam 12 hari di Swiss Peak Odyssey. Gila nih, salah satu yang gua pengen banget nih. Gua kayak bakal lari ini deh someday. Lari. Mungkin 2 bulan lagi kayak gua bakalan daftar.
0: Oh, di treadmill kan.
1: Tapi buat gua tuh olahraga salah satu yang paling susah tuh gua kurang nyaman tuh lari. Karena paha gue gatel kalau lari, bener-bener paha gue gatel kan, kata orang.
0: Oh itu aliran paha, darah.
1: Paha gatel kata ada yang bilang aliran darahnya
0: mengalir
1: jadi lu terasa gatel. Kan ada itu, lagi katanya pemecahan di lemak-lemak kita, molekul-molekul lemak, jadi itu berasa agak gatel.
0: Jadi pecah gitu ya,
1: pemecahan.
0: Apa meluntur gitu.
1: Iya.
0: Tapi kan lu harusnya punya akal. Lu dikasih tubuh tuh ada tangannya, jadi ketika lu gatel,
1: gatelnya beda bang, gatelnya bukan gatel yang harus digaruk gitu,
0: iya,
1: gatel
0: tuh kayak dalamnya,
1: iya,
0: jadi nggak tersentuh gitu.
1: Itu dia makanya.
0: Nah tapi itu kalau harusnya lu masuk, lu tahu chat duko nggak ya, yang ketok magic gitu, lu masuk ke dalam itu kan ada angkat-angkat terpecah sendiri tuh.
1: Ah, ada tadi harusnya garuk, harusnya dicat, lu harusnya diem kalau
0: menurut gua. Oke.
1: Tapi menurut gue salah satu olahraga yang paling susah juga itu, lu ada nggak olahraga yang susah menurut lo?
0: Kalau sekarang sih gue jogging
1: kok susah?
0: Oh yang susah?
1: Iya yang susah.
0: Ya gue sekarang udah nggak bisa kayak dulu. Kalau dulu kan gue futsal masih lincah tuh gue.
1: Nggak ya. Jangan yang kayak gitu. Maksudnya yang susah untuk dilakukan gitu. Olahraga yang lu nggak bisa.
0: Oh apa ya? Tenis sih.
1: Tenis.
0: Iya.
1: Tenis susah menurut lo?
0: Ya karena gue nggak pernah nyoba gitu.
1: Oh iya bisa jadi.
0: Tuh, tapi kalau sama kayak main tepokan kan, tepokan.
1: Beda.
0: Lu tau tepokan nggak sih?
1: Enggak.
0: Jadi kalau dulu puasa kita abis sahur tuh biasa main tepokan pakai kok buat bulu tangkis. Tapi kita pakai kayu gitu.
1: Itu gue tahu kalau itu mah pakai triplek.
0: Iya.
1: Kan? Tapi kalau gue nih olahraga yang menurut gue susah itu nggak ada lagi. Gue hampir bisa. Semua cabang olahraga, gue bulu tangkis gue bisa dan lumayan jago. Gue tenis gue bisa lah, walaupun gak jago-jago amat. Padahal ya bisa lah gue. Ya gue gak bilang gue jago-jago amat, tapi kita juara satu waktu turnamen antar radio.
0: Oh, yang musuhnya gak datang itu kan?
1: Iya, betul. Enggak, gini, musuhnya datang semua. Tapi gue bilang, lapangan yang ini, ternyata beda lapangan. Gitu, terus juga, gue ada. Olahraga yang menurut gue susah.
0: Kok seneng banget?
1: Enggak, karena gue akhirnya tercerahkan, enlightenment. Gue nggak bisa renang. Gue nggak bisa berenang. Buat gue berenang tuh susah. Dan gue nggak suka karena basah.
0: Lah, gitu. Ya lu pakai jaket dong.
1: Enggak, gue tuh gini deh. Jangan olahraga yang susah dah. Nggak bisa jawabnya susah kan? Olahraga nggak suka deh. Ada nggak lu yang nggak suka apa?
0: Iya, kalau yang sekarang ini semenjak gue sakit itu gue jadi nggak bisa olahraga yang
1: berat.
0: Bukan berat, terlalu
1: dinamik gitu ya.
0: Iya, bulak-balik.
1: Emang sakit apa?
0: Aku kangen kamu.
1: Najis. Lu olahraga apa yang lu enggak bisa? Yang enggak bisa.
2: Yang lancar golf.
1: Golf. Ah, itu susah banget. Asli, golf tuh susah ya menurut orang. Iya. Tapi menurut gua enggak. Enggak karena gini. Lu mukulin bola diam tuh susah banget, lebih susah daripada mukulin bola gerak-gerak.
0: Oh, mukul gitu.
1: Bola diem. Lu pernah enggak sih sama gua?
2: Enggak belum.
1: Belum ya, Di? Apis lu pernah kan, Pis? Apa? Main golf sama gua? Belum. Waktu di sana yang di apa damar namanya? Fatmawati.
0: Damar. Oh, itu yang bolanya ke luar ke kebun itu pas lu coba ambil kobra pada keluar semua. Enggak, kan?
1: Salah. Gua enggak bisa renang. Ada olahraga yang gua enggak bisa tata renang. Lu ada juga enggak nih? Good friends, olahraga yang lu enggak bisa.
0: Lu coba gaya batu dah, gampang banget itu.
1: Di ngajiin nanti pulangnya. Kasih kita 0811-949-991. Plus kalau mau request lagu juga boleh. Kasih tau gue olahraga yang menurut lo susah. Kalau gue susah, renang. Yang gue gak bisa renang.
0: Kalau gue yang dinamis.
1: Iya, ajarin aku renang dong.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
4: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited tanpa kuota dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. My Republic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
5: Delta FM, hits terenak.

0: James Morrison featuring Nelly Furtado, Broken Strings. Masih di Delta FM, mangkal yeah. bareng Ilham. Mau ngomongin soal si Anti Chandra, pelatih asal pelari asal Indonesia menuntaskan 643 km 12 hari Swiss Peak Odyssey.
1: Kenapa 12 hari? Karena ini medannya menanjak dan dingin.
0: Berarti menanding.
1: Oh, menanjak dan dingin.
0: Iya. Oke. Jadi dia menuntaskan Swiss Peaks 2026 dalam waktu 12 hari. Ini kebiasaan Vito ya, gue udah bilang.
1: Kenapa?
0: Kalau nulis skrip diulang-ulang, judulnya begini, nomor 1 ini, nomor 2 sama lagi, nomor 3 sama lagi, ngapain?
1: Tapi
2: baca dong.
0: Iya, menuntaskan Swiss Peaks audisi pegunungan Alpen dalam waktu 12 hari. Apa bedanya sama yang di atas? Jadi judul nomor 1, 2, 3 sama semua isinya.
1: Itu karena dia biasa bikin skrip. Jadi itu penurunan gitu.
0: Ya tetap aja. Jadi ini tanjakannya nggak main-main ya. Elevasinya 44.000 meter. Jadi selama dia lari itu bukan cuman jauh doang, tapi tanjakan ekstrim, turunan ekstrim.
1: Iya, sekalinya tanjakan tuh ada 100 km. Habis tanjakan 100 km, turunannya cuma 2 meter.
0: Aduh, gila. Itu apa namanya? Finishnya di surga kalau gitu. Di langit tinggi banget. Cuma ada 100 pelari di dunia nih.
1: Berarti
0: yang buka kuota Nick Odyssey ini dibuka cuman 100 kuota. Jadi kalau misalnya lo ikut lomba-lomba lari dimanapun lah ya,
1: iya.
0: Di Jakim, Sydney Marathon, Berlin Marathon, London Marathon, itu semua memang kan dibatesin.
1: Iya.
0: Bahkan ada beberapa lari-lari yang cuman lo undangan doang yang boleh daftar. Jadi ini cuman 100 seluruh dunia, bukan lomba lari. Ini benar-benar ujian fisik, ujian mental. Lo bayangin nggak?
1: Oh,
0: lo jalan dari sini ke Ciledug aja. Udah mental lo udah rusak itu.
1: Ya,
0: apalagi
1: iya.
0: lo jalan ini 600 kilo.
1: Belum gue di jalan bisa berantem sama supir angkot.
0: Nah,
1: tuh.
0: Ini 643. Maraton itu 43-nya doang, 42 sekian. Ini ada 600-nya. Gila enggak lo?
1: Ini yang gua bingung. Ini kan 12 hari ya? Itu kalau malam dia terus lari gitu atau dia
0: istirahatnya, Bang? Ada istirahatnya. Oh, boleh, boleh.
1: Berarti istirahat. dia check-in gitu masuk-masuk Oyo gitu ya atau Red Door.
0: Rutenya dibagi dua nih ya. Ini perjalanannya banyak nih, rutenya ada dua, ada bagian ultra distance non-stop. Jadi lo bener-bener gerak berhari-hari
1: ya.
0: Di tengah medan Alpen, bukan di tengah medan ya, tapi di tengah medan Alpen. Ini persiapannya nggak bisa kayak minggu depan yuk gitu. Wah, lo tewas bos.
1: Ingat ya, ini di medan Alpen bukan medan Brastagi ya.
0: Nah itu dia. Bukan di medan baru. Medan baru enak kita makan kepala ikan.
1: Mantap itu. Ya. Tunjangnya
0: Si Anti ini udah lama latihan lari. Daftar dari Desember 2025. Jadi latihannya super duper extremely serius. Jadi jaraknya tuh hampir dua kali rekor jarak terjauhnya dia. Jarak terjauhnya dia sebelumnya ini Si Anti itu 330 kilo di Tour de Gans 2024 sama 2025. Nah, Swiss Peak ini dua kali lipatnya. Kalau dia 330 kan jadi 660 kan. Ini 643. Bukan fisik doang. Ini kalau udah kayak gini,
1: mental.
0: Lu udah bukan kuat fisik, lu kuat mental.
1: Nah, itu dia yang gua khawatirkan, kalau malam masih lari juga enggak istirahat, takutnya di tengah hutan itu ntar dia ubur-uburan sama beruang gimana?
0: Enggak kan, dia ada istirahatnya pasti.
1: Oh, iya.
0: Mati.

0: sih.
1: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
3: Sembargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
4: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
3: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfie Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
5: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk! Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. 60% habitat orangutan Borneo habis.
1: Wah, sedih banget.
0: Suara... akibat karhutla.
1: Suaraku enggak ada dah.
2: Oh, makin sini. Aduh.
0: Aduh, kacau. Habis akibat karhutla. Ini ada 17.000 lebih titik panas di habitat orangutan ya. Dari 1 Juni sampai 28 Agustus ada 17.865 hotspot. Itu artinya adalah 78,5%. 60% habitatnya jadi terdampak karena analisis Geopix ini juga nemuin 25,8 juta hektar area yang kebakar. Itu di habitat orang utan.
2: Tunggu, 2,8 juta hektar.
0: 25,8 bukan 2,8, 25,8
2: juta hektar.
0: Itu yang area orang utan. Gitu. Berarti
2: luas banget itu kalau bikin kontrakan dapat berapa pintu itu?
0: Ah, gila. Kalau bikin kandang burung, buset, berapa burung? Dan Agustus jadi bulan yang paling parah karena di Agustus melonjak banyak nih. Untuk titik-titik panasnya, hotspotnya. Salah satunya adalah ada beberapa wilayah yang dianggap sangat kritis. Geoprix menilai kawasan Müller-Schwener, Western Schwener, dan Seruyan Sampit ini masuk ke wilayah yang paling kritis karena tekanan hotspotnya tinggi banget dan butuh respon yang darurat. Ini kasihan, makanya kemarin ada orang hutan meninggal. Gue kayak, ya Allah.
2: Enggak, dulu ya. Ingat gak yang Amerika kebakaran hebat tuh?
0: Iya, ingat.
2: Itu kayaknya heboh banget, padahal nggak sampai 25 juta hektar kan?
0: Nggak sampai juta-juta hektar, tapi itu kawasan orang kaya semua yang kebakar. Nggak, maksudnya
2: apapun itu, mau kaya, mau miskin, tetap aja itu heboh dan penangannya
0: lo luar biasa, luar biasa.
2: Di sini kayak santuy banget, malah ditinggal itu. Ngopi di Lebanon kalau
0: nggak. Aduh, ditinggal kawinan lah, inilah itu lo, gue nggak ngerti lah. Dan ini bukan cuma kawasan, ini bukan cuma masalah satwa doang ya. Iya. Ini kan hutan. Terbakar, asapnya nyebar kemana-mana. Bahkan sampai ada yang mendemo Presiden Indonesia, tapi orang-orang Malaysia.
2: Iya.
0: Maksud gue kita pengen go internasional, tapi bukan kayak gini lah caranya ya. Ini soal ekosistem dan keberlangsungan satwa yang hidup di dalamnya.
2: Iya.
0: Pemerintah sih udah memperkuat operasi pengendalian karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan. Kita berharapnya benar-benar dilakukan secara serius dan segera selesailah gitu. Ini masalahnya. Indonesia terkenal dari dulu kebakaran hutannya gila banget.
2: Iya.
0: Kita tuh menghajar paru-paru dunia. Ya, ini Indonesia tuh paru-paru dunia, bukan paru-paru betul. Cuman Kalimantan atau Indonesia doang.
2: Itu yang tadi mau gue bicarakan. Makanya sampai negara lain pun ikut
0: komen.
2: Itu, iya. Wah, itu jantungnya paru-paru dunia gitu.
0: Bahkan dibilang Malaysia, Filipina sama Brunei,
2: Thailand juga
0: itu ngelapor ke ASEAN. Nih Indonesia ngaco banget nih, ngaco. Gitu maksudnya kayak, ya Allah malu banget, dong, malu.
2: Prestasinya yang positif dong.
0: Iya, yuk, berbenah yuk. Semoga Bapak Presiden kita bisa membenahi ini ya, amin.
2: Amin.
0: Silaun Seven.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gue dek?
3: Bakso!
2: Yeah.
3: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, tiket liburan, namanya apa?
2: BCA Expo.
3: Bukan, tapi
4: BCA Expo.
3: Bunganya?
4: Bunga.
3: Promonya?
4: Promo.
3: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor incaran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Promo BCAtiket.com Travel Fair. Cashback sampai 2 juta. Yuk ke BCA Expo 2026. 11 sampai 13 September di Ice BSD City Hall 5 sampai 10. Atau kunjungi expo.bca.co.id. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Lagi di jalan pulang. Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta.
6: Delta, Bandung, 94,4 FM.
7: 100% lagu enak.
8: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Delta, Bandung, 94,4 FM.
7: 100% lagu enak.

0: Delta FM Hits Terenak.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
3: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Wimbledon memutuskan gak akan memberikan akses kepada influencer dan juga content creator untuk turnamen berikutnya. Mereka tetap boleh datang, tapi statusnya sebagai penonton biasa aja, good friends. Keputusan ini muncul setelah beberapa momen di US Open terganggu oleh aktivitas pembuatan konten, karena terdapat influencer yang menggunakan ring light, merekam video sampai menimbulkan suara berisik ketika pertandingan sedang berlangsung. Naomi Osaka dan Coco Gauff termasuk pemain yang menyoroti masalah etika penonton. Mereka pada dasarnya nggak mempermasalahkan orang baru datang ke tenis, tapi penonton tetap harus memahami kapan waktunya bikin konten dan kapan waktunya dia menikmati pertandingan, good friends. Beralih ke berita berikutnya, buat lo good friend para pecinta EDM, siap-siap nih karena Jakarta Warehouse Project alias DWP 2026 resmi balik ke Jakarta. Setelah sebelumnya sempat digelar di Bali, tahun ini DWP kembali ke Jakarta, kota tempat festival ini memulai perjalanannya. Lokasinya di G-Expo Kemayoran tanggal 11, 12, dan 13 Desember 2026. Buat yang udah gak sabar, tiket 3-day pass tersedia mulai dari 1,7 juta untuk GA Early Entry, General Admission mulai 1,9 juta, sementara VIP mulai 3,9 juta. Dan buat lo yang datang rame-rame bareng circle lo, tersedia juga GA Group Package mulai 9 juta dan VIP Group Package mulai 20 juta. Jadi tinggal hitung berapa orang dalam geng lo dan siap-siap patungan ya, good friends. Dan untuk berita terakhir, pemerintah menyebut utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH kini telah direstrukturisasi dengan memperpanjang tenor pembayaran. Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, skema baru tersebut membuat kewajiban pembayaran berada di sekitaran 1 triliun per tahun dengan tenor hingga 80 tahun, good friends. Meski total utang WUSH tergolong besar, perpanjangan tenor membuat beban pembayaran tahunan menjadi lebih ringan dan masih berada dalam kapasitas Kementerian Keuangan.
4: Aku Dere.

0: Yeay. Ditemenin Mangkal bareng Ilham di jam 5 sore. Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan yang dengerin di deltafm.net.
1: Ham, gue mau nanya masalah abu vulkanisir.
0: Buat apa? Abu vulkanisir.
1: Abu vulkanik nih sekarang sudah sampai mana nih kadarnya?
0: Udah gak tahu bang, nanti gue cek dulu ya. Kenapa lo tiba-tiba nanya kayak gitu?
1: Enggak, soalnya tiba-tiba pas hari apa? Hari Minggu tuh order masker di online
0: habis semua.
1: Udah habis, harganya naik.
0: Iya,
1: dan
0: emang.
1: Dan beberapa orang pas cek harga segitu mereka order COD. Tiba-tiba enggak dikirim-kirim.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Karena COD kan, mungkin entah barangnya enggak ada, entah untuk penjualnya gambling. Ah udah.
0: Oh, wow. Tapi sekarang sih udah enggak terlalu, maksudnya udah enggak udah bisalah kita nyari masker gitu ya. Ini ngomong-ngomong soal masker ya, lo pernah kebanjiran gak bang?
1: Aduh, kok jauh banget. Pernah waktu itu saat mandi bola.
0: Lu lumayan sering, lu rumah lu banjir. Lu berapa kali gak masuk gara-gara rumah lu banjir, banjir, asli. Banjir.
1: Yang paling parah itu yang pas 2020 sama kemarin itu.
0: Ya kemarin tuh lumayan parah ya.
1: Iya itu.
0: Itu kemarin kebanjiran gara-gara apa sih? Gara-gara banyak air bukan sih?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Gara-gara ini, di jalan utamanya Tanah 100 dan
0: udah nggak kebendung lagi ya di situ.
1: Bukan,
0: jalannya cepet
1: dibikin sodetan, jadi larinya ke arah daerah rumah gua kan di daerah bawah gitu.
0: Iya, rumah lo kan belok kanan ke bawah tuh. Iya. Makanya kayak gitu. Ini soalnya belajar dari pengalaman abis tsunami 2011. Ini Jepang lagi bangun tanggul yang gede.
1: Masya Allah.
0: Bangun tanggul, jadi biar nggak ada bencana-bencana yang serupa. Jadi kalau misalnya di Jepang kan kerennya adalah, oke, ini karena ada kejadian ini, kita jadiin pelajaran, kita ngapain biar ke depan nggak terjadi lagi. Jadi, gitu.
1: Paling nggak mereka ikhtiar biar memperkecil buruknya keadaan.
0: Iya betul,
1: gitu.
0: Meminimalisir kalau misalnya ada apa-apa. Kalau gua, jujur gua belum pernah kebanjiran sih rumah gua. Karena rumah gue lumayan tinggi dari dulu.
1: Ya,
0: maksudnya di tempat yang lumayan tinggi nih.
1: Lu puncak gunung kan kalau nggak rumah lu?
0: Di deket awan bang, di awan. Itu, maksudnya kan kalau misalnya ya kontur tanah kan naik turun-naik turun gitu ya. Kalau lu kan atas, lu ke bawah.
1: Iya.
0: Kalau gue di atas itu.
1: Iya,
0: jadi nggak pernah, alhamdulillah sih belum pernah rumah gue kebanjiran sampai ada air masuk.
1: Gue sebelumnya tuh gak
0: apa pernah. Apa sih ngomongnya gitu, is najis dong lo, is.
1: Gak kan gue ngikutin lu jadinya. Ya gitu, belum pernah gue kebanyakan itu pas masuk tahun 2020 kan malam tahun baru tuh.
0: Iya, itu gue tahu tuh.
1: Nah, karena itu belum disodet daerahnya.
0: Sekarang udah disodet, malah banjir juga.
1: Iya. Ya kalau disorot ini kesannya semua orang yang di wilayah atas tuh buang airnya ke daerah rumah gua.
0: Iya itu makanya. Enggak
1: cuma satu, Ham, banyak, Ham.
0: Oh, setiap kelelawar dong berarti.
1: Apa tuh?
0: Codot. Itu keren banget, keren banget, keren banget. Vito, rumah lu pernah banjir enggak tuh? Masa warga Bekasi enggak pernah banjir? Iya, pernah kan?
2: Sampai 2020.
0: Saya masuk rumah.
2: Itu pertama kalinya.
1: Iya, gua juga itu.
0: Masuk rumah semana? 4 meter katanya.
2: Semata kaki.
0: Semata kaki. Mata kaki Nabi Adam kan?
1: Dinosaurus kan?
0: Enggak. Mata kaki patung Pancoran.
2: Dari
0: mana?
2: Dari nat-nat.
1: Oh, ya itu apa rembesan-rembesannya.
0: Oh, ngerembes tapi sampai mata kaki.
2: Iya. Sampai mata mandi.
0: Wah, wah.
1: Ya gua 2020 itu. Kalau gua 2020 dari nat masih kecil, enggak terlalu banyak.
0: Border luar masuk.
1: Gua udah di bendung. Wah, udah dari tengah malam udah wah gini. Anak gua tidur. Tidur enak banget pas pagi banget. Ada apaan sih kok rame-rame? Dia main muka aja bendungannya.
0: Oh gitu. Ya.
1: Gua mau gampar anak gua.
0: Ya, lu enggak boleh gitu, Man. Banting. Kalau lo nih Good Friends pernah kebanjiran gak sih, ceritain dong 08119499991. Sambil nunggu ini ada Green Day. Tahun berapa nih bang? Good Riddance, tahun berapa nih bang?
1: 2000-an.
0: Lo biasa tau?
1: 2000-an. 2000 berapa?
0: Pokoknya setelah 1927 nih, gue tau nih.
1: Oh iya.

0: One Republic.
1: Tetap semangat.
0: Rich Love.
1: Sore-sore gini ya, sendu gini ya.
0: Sendu.
1: Jalan pulang macet.
0: Sendu itu seneng duit.
1: Aduh.
0: Senja itu seneng jajan, katanya gitu. Kira-kira
1: sendu itu senyumin dukun.
0: Ah, ngapain? Senyumin duren lah, elah bakal senyum balik emang duren. Jadi belajar dari pengalaman setelah tsunami 2011 nih ya, Jepang ngebangun tanggul besar. Ini belajar dari tragedi di Tohoku. Ini salah satu bencana dong paling mematikan dalam sejarah Jepang modern ya. Tohoku kalau itu. Hanamichi Sakuragi dong.
1: Apa tuh?
0: Sohoku, nggak tahu ya kan? Iya kan? Gak semua orang tahu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi emang salah satu
1: pelajaran.
0: Ya Allah. Salah satu pelajarannya kalau di pertahanan kan cuma ngandelin satu sistem nih, resikonya gede kalau gelombang datang lebihin perkiraan, makanya dibikin tembok laut sepanjang 396 kilo.
1: Panjang amat.
0: 395 kilometer.
1: Itu kayak dari Jakarta ke Semarang.
0: Semarang. Beberapa bagian tingginya lebih dari 14 meter, tapi mereka nggak berhenti di tembok beton aja nih. Ada juga yang disebut Great Forest Wall. Ini hutan pantai dari jutaan pohon.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya ada ombak terus kepecah gitu.
1: Oh, itu apa pohon apa di sini?
0: Gambut.
1: Bukan yang di laut apa?
0: Kelapa.
1: Apa sih? Mangrove.
0: Oh iya, iya. Ini 9 juta pohon jadi tembok hidup, ditanam di sepanjang kawasan pesisir. Kalau misalnya orang pinter, ada pohon tuh ditanam, bukan ditebang, bukan dibakar. Betul. Gitu.
1: Orang pinter biasanya minum tong angin.
0: Aduh. Orang bodoh yang ditebang, dibakar, kecuali memang sebuah tempatnya emang diperuntukkan untuk hutan industri ya.
1: Yeah.
0: Ini diharapkan juga bisa memperlambat aliran air, makanya begitu ada air, des, ditahan di situ, ngurangin dampak kalau misalnya air kan penghalang utama lewat. Yeah, yeah. Ada si pohon
1: ada
0: ini barik 9 juta pohon.
1: Barikade kedua gitu.
0: Pertahanannya jadi berlapis. Tembok beton ngadepin gelombang, begitu turun nih hutan ngebantu lapisan perlindungan berikutnya. Jadi airnya enggak deres-deres amat tapi kepecah.
1: Paling enggak hanteman kedua tuh udah lebih pelan.
0: Betul.
1: Karena barikade pertama udah nahan gitu.
0: Nah, ini kalau lihat gambar yang jadi rencananya sih emang bagus banget,
1: keren,
0: sih.
1: Keren,
0: ini. Ini keren banget. Enggak ada nih dibangun hotel, villa di sini enggak ada nih. Benar-benar dibangunnya ya itu tadi hutan pohon.
1: Tempat camping kan.
0: Aduh, ngapain? Bisa gue happy deh ngeliat yang kayak gini-gini tuh orang pada beradab gitu loh.
1: Oh, iya.
0: Enak dilihatnya.
1: Apa memikirkan lingkungan dan juga untuk masalah bahaya gitu ya.
0: Lo kalau gak mikirin lingkungan, lo gak mikirin alam. Alam marah, dibalikin, mampus kita. Lihat aja, jangan kan yang gede-gede itu. Gunung batuk dikit, ini dikit. Gempa, lempeng, geser dikit. Udah hancur-hancuran kita. Padahal jangan sombong jadi orang.
1: Padahal Tuhan bilang apa yang diciptakan itu gak ada yang cuma nggak ada yang apa yang
0: nggak ada
1: yang
0: sia-sia,
1: nggak ada yang nggak ada gunanya gitu.
0: Iya betul.
2: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
1: Iya.
0: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia nggak bisa ngelawan.
1: Mak lu kaku.
0: Susah kayak gitu.
1: Malu gue pengen nyetrum.
0: Malu gue pukul tangan gue patah.
1: Malu bunyi belentang.
0: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
1: Jadi jangan berisik lu. Malu lobet.
0: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
1: No lagi nyenderan di samping colokan.
0: Malu dicas.
2: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Skrillex featuring Justin Bieber, Where Are You Now?
1: Biasanya Skrillex tuh lagunya kan yang bong-bong ya.
0: Iya, iya, iya. Ini lumayan salah satu lagu Skrillex yang agak chill.
1: Chill, chill, santuy. Iya.
0: Ngecil buat ngecil. Lah, emang segede apa sebelumnya? Oh, sebelumnya kenapa sih ngecil? Ini ada... Gue kan suka nonton pertandingan tenis ya.
1: Oh iya betul.
0: Gue main tenis juga.
1: Lu sama ini yang apa? Buronan pajak siapa?
0: Buronan pajak, ya. Gayus Tambunan.
1: Iya.
0: Kagak dong, oh, bukan begitu. Oh, sorry. Iya, gue suka nonton tenis. Tapi kemarin tuh lagi ribet banget. Bukan lagi ribet banget ya, lagi banyak banget video seliweran influencer di US Open. Masalahnya influencer pada kampung, kayaknya gak pernah nonton tenis kali sebelumnya ya. Kayaknya ya. Jadi Wimbledon udah nutup akses buat influencer karena mengganggu sekali, gak ngasih akses khusus kepada influencer sama konten kreator. Lu kalau mau datang yang nonton ya bayar.
1: Ya betul.
0: Bayarnya mahal. Masalahnya kemarin liat di US Open, videonya tuh kayak ada sekelompok influencer berisik.
1: Kayak bopung ya, masuk ke bopung. Kalangan.
0: Iya, satu berisik. Udah gitu dia nyalain ring light gitu-gitu. Jadi keganggu, Naomi keganggu. Ada salah satu pemain tenis
1: konsentrasi
0: lah.
1: Konsentrasi gitu ya.
0: Jiwanya ya, konsentrasinya lah. Kayak gitu.
1: Kok dia marah-marah mulu sama gue ya?
0: Kayaknya gue keganggu juga nih. Iya enggak sih?
1: Gue sedot ntar bunuh-bunuhan lu.
0: Kayak gitu. Akhirnya kalau misalnya sekarang buat di Wimbledon yang nanti ya, lo kalau punya tiket masuk. Kalau enggak punya enggak ada. Ngapain iya, lu masuk-masuk lu influencer, bodo amat.
1: Enggak ada konten kreator, enggak ada.
0: Ada. Lagian Wimbledon, US Open butuh influencer buat apa?
1: Iya, betul.
0: Yang datang ke sana tuh udah tersegmentasi orang-orang kaya-kaya. Lu masuk satu masuk ribuan dolar misalnya gitu ya. Buat apa influencernya?
1: Lagian
0: influencer kampung-kampung gitu lagi kacau.
1: Enggak usah dikontenin juga udah terkenal gitu.
0: Nah, itu dia makanya. Masalahnya ya tadi tuh. Ring light, ngerekam video, suara berisik, pertandingan lagi berlangsung. Padahal kalau misalnya lu biasa nonton tenis, tenis itu butuh ketenangan. Iya, apalagi betul. Pas servis.
1: Iya.
0: Itu benar-benar senyap, gak ada satupun suara. Lu harus benar-benar sesenyap itu gitu.
1: Saking butuhnya ketenangan, bahkan pemain tenis... Sebentar, saya mau meditasi dulu gitu.
0: Enggak kayak begitu, enggak kayak begitu.
1: Oh, sorry.
0: Yang kemarin keganggu adalah Naomi Osaka sama Coco Gauff. Dia ikut berusaha bersuara bilang harusnya penonton tahu nih kapan bikin konten, kapan waktunya lu diem nikmatin pertandingan. Masalahnya nyalain ring light gitu-gitu kayak kan gila banget.
1: Dari sudut mata ada pantulan jadi ganggu konsentrasi juga itu.
0: Set ganggu banget. Padahal kalau misalnya lu nonton tenis, lu boleh kok bikin konten, boleh banget. Tapi sebelum pertandingan atau pas misalnya
1: setelahnya.
0: Change. Enggak, di tengah-tengah boleh tuh.
1: Istirahat ya.
0: Atau

0: setelahnya, atas 2 minggu setelahnya, atau sebulan sebelumnya, nah, pas kosong-kosongnya lu mau ngapain? Lu bikin konten salto-salto juga terserah, itu, tapi jangan pas pertandingan.
1: Pas lagi bersih-bersih kalangan, kalangan.
0: Ngapain? Ngapain?
2: Delta FM, hits terenak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Good friend, penasaran gimana caranya berbagai sektor industri di Indonesia bisa saling terhubung dan ngebikin dampak yang jauh lebih besar? Nah, lu bisa nemuin jawabannya langsung di IEE Series Engineering Week 2026. Acaranya bakal digelar tanggal 9 sampai 12 September 2026 di Jxpo Kemayoran, Jakarta. Mulai dari sektor konstruksi dan infrastruktur lewat Construction Indonesia dan Concrete Show Southeast Asia Indonesia. Ada juga sektor energi dan sumber daya lewat Mining Indonesia serta Oil and Gas Indonesia. Gak ketinggalan, ada pengelolaan air, manajemen kebencanaan dan resiliensi, sampai pengecoran logam dan metalurgi yang dibawa langsung sama Water Indonesia, Adexco, serta Giva dan Metek Indonesia. Selain lihat pameran, lo juga bisa ikutan berbagai seminar, forum interaktif, dan sesi networking bareng para ahli. Masuknya gratis, terbuka buat profesional, pelaku usaha, akademisi, mahasiswa, sampai masyarakat umum. Yuk langsung aja daftar via www.ieestreetseries.com. Connect industries, exchange insight, and shape a more sustainable future for Indonesian industrial ecosystem.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
0: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Ada tiga. Balik lagi di Ada Tiga.
3: Yeay. Ngapain kita panjang-panjangan?
2: Tahu. Kita nih mau ngomongin soal tiga pekerjaan paling berbahaya di dunia.
3: Oh, apa? The happiest work in the world, ya?
2: Apa? The most dangerous.
3: Oh, gue pikir the heaviest.
2: Bukan, ini the most
3: berbahaya, bukan berbahagia.
2: Berbahaya.
3: Oh iya,
2: sorry. Ini dia. Jam satu ngelus-ngelus piton nih.
3: Aduh, piton nih. Pitonnya lagi marah kan?
2: Iya. Nomor tiga adalah pekerja konstruksi.
3: Iya betul.
2: Ini pekerja konstruksi kan ini kerjaannya pakai alat berat. Jadi gak jarang tuh ada kecelakaan di tempat kerja gitu. Itu ya. Makanya dia bahaya banget.
3: Ya, yang paling bahaya tuh yang ini pas lagi maku, temennya palanya kena martil.
2: Itu mah namanya lu sambit. Gimana caranya lagi maku kena martil gitu. Atau lo kalau misalnya lagi pakai eskavator nih mau gali-gali, gak sengaja kegali lu mah sendiri. Itu dia, jadi kecelakaan kerja tuh bisa kejatuhan barang atau bahkan tiang yang gede banget. Iya, kalau para pekerjanya jatuh dari ketinggian juga tuh bahaya banget.
3: Iya.
2: Jadinya pekerja konstruksi dinilai sebagai pekerjaan salah satu yang paling berbahaya di dunia. Kalau menurut yang, data ya.
3: Kalau yang proyek-proyek gede sih keren ya, pakai helm, ada security-nya gitu kayak yang bikin gedung. Tapi kalau yang rumah-rumah kasihan Ham.
2: Justru yang gedung-gedung juga bahaya kalau gedungnya terlalu gede, tahu?
3: Tapi kalau enggak dia ada safety first-nya gitu.
2: Iya, jadi ada kalau, K3-nya.
3: Iya, kalau di rumah-rumah kan enggak, tukangnya enggak pakai helm. Udah berapa kali gua kejadian dekat rumah gua tuh yang apa
2: jatuh
3: nginjek
2: paku,
3: seng apa gitu,
2: jebol.
3: Gitu. Iya.
2: Suka kayak gitu tukangnya pada enggak pakai helm. Giliran mereka duduk-duduk ngerokok malah pakai helm.
3: Giliran duduk di motor pakai helm.
2: Iya dong.
3: Oh iya.
2: Jadi bahkan menurut data ya, tingkat cedera fatalnya itu 43,3 pekerja dari 100.000 pekerja.
3: Oh.
2: Jadi ada sekitar 43 orang yang celaka dari 100.000 pekerja gitu. Berapa persen tuh? Ininya.
3: 0,43.
2: Enggak, 0,043.
3: Oh iya.
2: Gitu.
3: 0,43 tadi gue ngomong.
2: Enggak, lu bilang 0,043.
3: Oh gitu ya?
2: Iya, 0,2. 0,00043. Lagi 3.
3: Ya udah.
2: Ya bodoh. Ya, pokoknya hati-hati lu. Ada 3. Ada 3. Ada 3. Balik lagi dari tiga, kita masih ngomongin soal tiga pekerjaan yang paling berbahaya di dunia.
3: Iya, ini nomor dua nih.
2: Waduh. Ya ini tidak termasuk di Mars, di Pluto, karena kan di dunia ini.
3: Sama di tengah samudra enggak?
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Hasil satwa liar untuk diamankan,
3: iya.
2: Dan juga mengoperasikan mesin berat untuk membawa hewan liar.
3: Ya kayak itu di Sumatera, one day.
2: Apa tuh?
3: Hari mau gitu.
2: Waduh. One day, harimau. Iya, benar-benar.
3: Iya, betul.
2: Tapi itu kenapa ditangkepin
3: jago
2: sih?
3: Jago gak gue bahasa Inggris gue?
2: Enggak sama sekali. Wah,
3: harimau tuh bahasa Inggris apa sih?
2: Tiger.
3: Gue pikir one day.
2: Tiger. Jadi pekerjaan ini dianggap paling berbahaya, karena faktor cedera hingga kematian tuh baik dari penggunaan alat ataupun berhadapan dengan hewan, itu tinggi.
3: Apalagi gajah Lampung yang liar-liar gitu. Wah, itu gajah kalau ngamuk bisa ngancurin
2: rumah. Iya, rumah tangga lagi.
3: Waduh, salah.
2: Ngapain selingkuh sama gajah lu?
3: Ngapain gajah pelakor?
2: Tingkat cedera fatalnya 132,1 dari 100.000 pekerja. Tapi emang ngeri sih. Ya gue juga kalau misalnya ditangkap untuk diselamatkan nggak apa-apa. Tapi kalau berburu terus lu dimakan satu
3: urin. Iya, kalau yang diambil culanya, kulitnya gitu,
2: iya.
3: Kan itu jahat.
2: Kan pernah tahu ada cerita nih, ada orang berburu di Afrika kalau nggak salah.
3: Iya.
2: Dia tuh nembak singa.
3: Oh.
2: Abis itu difoto kan cekrek. Abis itu si yang berburu itu mati dimakan singa.
3: Singa yang lain.
2: Temennya
3: kan?
2: Iya.
3: Oh,
2: gitu. Makanya jangan gitulah.
3: Iya, kasihan tahu.
2: Gue nggak pernah lu berburu singa.
3: Kebetulan dia berburu singa harimau itu, dan singa itu untuk diambil kulitnya untuk jadi karpet. Nah. Di petugas ini nyatorin kandang singa, ternyata ada karpet dari kulit manusia.
2: Iya.
3: Salah.
2: Kenapa begitu? Ada tiga.
0: Yuk dengerin lagu enak ini.

0: ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Sianti Chandra, pelari asal Indonesia, tuntaskan 643 km dalam 12 hari di Swiss Peaks Odyssey. Good friends, bayangin lo lari bukan 10 kilo, bukan half marathon, bukan juga 100 kilo, tapi 643 km. Lari asal Indonesia Sianti Chandra berhasil menuntaskan Swiss Peaks Odyssey 2026 di Pegunungan Alpen Swiss dalam waktu 12 hari, good friends. Total elevasinya mencapai sekitar 44.000 meter, jadi selama perjalanan Sianti bukan cuma lari jauh, tapi juga harus tetap menghadapi tanjakan dan medan pegunungan yang ekstrim. Beralih ke berita berikutnya, good friends. 60% habitat orangutan Borneo habis akibat karhutla. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ternyata bukan cuma soal asap dan juga kualitas udara. Ada satu lagi yang ikut kehilangan rumah, yaitu orang utan. Sepanjang 1 Juni sampai 28 Agustus 2026, ada 17.865 titik panas dari total 22.744 hotspot di Kalimantan yang berada di kawasan habitat orang utan. Dan untuk berita terakhir, good friends, Jepang ternyata nggak cuma mengandalkan tembok beton buat menghadapi tsunami. Setelah tragedi Tohoku 2011, mereka membangun sistem pertahanan yang menggabungkan teknologi dan juga kekuatan alam, good friends. Tsunami 2011 jadi salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah Jepang modern. Oleh karena itu, Jepang kemudian membangun sistem seawall raksasa di sepanjang wilayah pesisir Tohoku. Dan juga sekitar 9 juta pohon ditanam di sepanjang kawasan pesisir, good friends. Sekian MB dalam berita, bersama gue Max Vito.
3: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget lo, bener-bener mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lo. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lo bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemenin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya penanganan secara terpadu dalam menghadapi erupsi Gunung Anak Rakatau. Ia meminta pemerintah melakukan penanggulangan bencana secara komprehensif, serta memastikan ketersediaan masker dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Puan menambahkan, perhatian juga harus diberikan kepada pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga terdampak yang pendapatannya terhenti akibat pembatasan aktivitas.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 11 DPR RI Mulyadi menekankan anggaran yang dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2027 Kementerian Keuangan harus dimanfaatkan secara optimal.
2: APBN adalah alat perjuangan, ya, artinya orientasi ke depan tentu dalam konteks optimalisasi penerimaan negara, dalam konteks belanja berkualitas negara dan seterusnya itu harus diakselerasi juga dengan program-program yang dicanangkan oleh Pak Presiden kita. Mengoptimalkan potensi penerimaan negara termasuk misalnya dari program-program hilirisasi, kemudian juga dari program-program yang melibatkan APH untuk mengoptimalkan indikasi-indikasi penyimpangan yang ternyata bisa memperkuat keuangan negara.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Hetifah Syaifudian menilai perlu ada penjelasan yang lebih komprehensif mengenai penggunaan desil sebagai instrumen untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hetifah menilai kementerian terkait sebagai pengguna data perlu memiliki ruang untuk menentukan kelompok sasaran sesuai kebutuhan masing-masing program. Dengan demikian, penggunaan desil dapat mempertimbangkan tujuan dan karakteristik program, tidak semata-mata berdasarkan batas kelompok kesejahteraan.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Snap.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Wimbledon memutuskan gak akan memberikan akses kepada influencer dan juga content creator untuk turnamen berikutnya. Mereka tetap boleh datang, tapi statusnya sebagai penonton biasa aja, Good Friends. Keputusan ini muncul setelah beberapa momen di US Open terganggu oleh aktivitas pembuatan konten, karena terdapat influencer yang menggunakan ring light, merekam video sampai menimbulkan suara berisik ketika pertandingan sedang berlangsung. Naomi Osaka dan Coco Gauff termasuk pemain yang menyoroti masalah etika penonton. Mereka pada dasarnya nggak mempermasalahkan orang baru datang ke tenis, tapi penonton tetap harus memahami kapan waktunya bikin konten dan kapan waktunya dia menikmati pertandingan, Good Friends. Beralih ke berita berikutnya, buat lo Good Friend para pecinta EDM, siap-siap nih karena Jakarta Warehouse Project alias DWP 2026 resmi balik ke Jakarta. Setelah sebelumnya sempat digelar di Bali, tahun ini DWP kembali ke Jakarta, kota tempat festival ini memulai perjalanannya. Lokasinya di G-Expo Kemayoran tanggal 11, 12, dan 13 Desember 2026. Buat yang udah gak sabar, tiket 3-day pass tersedia mulai dari 1,7 juta untuk GA Early Entry, General Admission mulai 1,9 juta, sementara VIP mulai 3,9 juta. Dan buat lo yang datang rame-rame bareng circle lo, tersedia juga GA Group Package mulai 9 juta dan VIP Group Package mulai 20 juta. Jadi tinggal hitung berapa orang dalam geng lo dan siap-siap patungan ya, Good Friends. Dan untuk berita terakhir, pemerintah menyebut utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH kini telah direstrukturisasi dengan memperpanjang tenor pembayaran. Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, skema baru tersebut membuat kewajiban pembayaran berada di sekitaran 1 triliun per tahun dengan tenor hingga 80 tahun, Good Friends. Meski total utang WUSH tergolong besar, perpanjangan tenor membuat beban pembayaran tahunan menjadi lebih ringan dan masih berada dalam kapasitas Kementerian Keuangan.

0: Jam 7 malam. Selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Dan juga di kota manapun yang mendengarkan lewat deltafm.net.
0: DWP balik ke Jakarta nih, gokil. Tadeng. Gua hampir setiap DWP gua datang.
1: Gua juga datang jual air mineral.
0: Oh.
1: Takut pada kehausan.
0: Gua hampir setiap DWP gua nonton gua. Karena gua suka banget musik-musik kayak gitu. Gua kalau di mobil nih denger kayak gitu kenceng tuh. Sambil malam-malam night ride.
1: Sebenarnya apa musik-musik itu cocoknya buat meditasi.
0: Oh, sama sebelum kalau enggak bisa tidur nih. Nah, pas mau tidur tuh denger kayak gitu tuh.
1: Nah, iya.
0: Itu cocok banget sama lagi belajar, konsentrasi belajar. Nah,
1: betul,
0: nah cocok
1: betul.
0: Tuh. Pokoknya intinya DWP 2026 bakal balik lagi ke Jakarta. Line up awalnya udah ada.
1: Siapa aja?
0: Harga tiketnya udah ada. Ya, kan biasanya
1: nabung,
0: DWP di Bali, ya kan? Udah beberapa tahun terakhir kan di Bali di GWK. Cuman balik lagi di Jakarta nih, kembali ke lokasi kelahirannya. Abis ini kita bahas.

Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Halo, halo, halo, malam. Saat malam buat kambar nih yang lagi di jalan. Sampai nanya-nanya, ini masuk gak nih, masuk gak nih? Ini live apa taping nih? Tiap hari juga live kambar, tiap hari itu kita live sebenarnya. Jadi yang di jalan, baru pulang kantor, hati-hati ya, hati-hati di jalan. Pokoknya kalau misalnya macet, ini tapi kalau jam segini sih emang lagi macet gila-gilaan kan biasanya. Kalau misalnya macet ya udah, tapi sorry, beberapa hari terakhir tuh kayaknya kita gak terlalu macet deh. Soalnya anak sekolah kayaknya belum masuk, atau antara libur atau lagi PJJ. Jadi jalanan dari mulai hari Senin kemarin, gue lihat sampai sekarang tuh cukup lancar lah. Tapi gue gak tahu kalau malam ini apakah udah mulai macet atau belum. Pokoknya mau macet, mau lancar, yang penting hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan, di rumah keluarga pada nungguin. Stay safe. Spesial nih buat yang lagi di jalan, kambar yang lagi di jalan, Padi, bayangkanlah.

0: Masih di Pangkal bareng Ilham.
1: Masih dong.
0: Ini kan berapa kali DWP di Bali ya?
1: Iya,
0: di GWK. Iya, ini kali ini balik lagi ke Jakarta. Weh, mantap.
1: Di apa? J-Expo lagi.
0: J-Expo lagi Kemayoran 11, 12, 13 Desember. First Space line up-nya tuh udah gila banget.
1: Siapa aja?
0: Afrojack.
1: Waduh.
0: Alok. Axwell.
1: Woi.
0: Sebastian Ingrosso, Axwell Ingrosso.
1: Rehab or
0: Rehab
1: 2000-an.
0: Iya, 2000. Iya, 2000-an belasan iya, lah iya. Ya. Dimitri Vegas, Dimension Cosmic Gate, Alien Four, Lily Palmer, Maddox, Marlo.
1: Kayak merek anduk.
0: Salah, Terry Palmer.
1: Oh iya, sorry.
0: Sampai Billy Gillies. Ini gila banget sih, gila gue. Iya. Wah, Axwell Ingrosso kita sering banget puterin tuh.
1: Gue bukan main.
0: Ini menariknya line up 2026 kan belum selesai nih. Promoter masih ngejanjiin lagi tambahan nama-nama yang bakal diumumin nanti. Kalau sekarang udah segede gini, kira-kira nanti kan lebih gede lagi dong.
1: Iya ya betul, kan? Makanya buruan pada nabung dah gitu, siap-siapin waktu, stamina. Iya.
0: Sama kalau gue sih biasanya kalau yang berhari-hari gini gue nginep biasanya.
1: Oh iya.
0: Di Bali kan nginep deket-deket GWK. Kemayoran gue ntar nginep di situ juga tuh.
1: Lu nginep itu aja di parkiran J-Expo-nya.
0: Nah buat yang udah gak sabar nih ya, tiket 3 day pass-nya mulai 1,7 juta buat early entry.
1: Oh, itu murah sih kalau untuk happy-happy bareng teman-teman ya. Oh,
0: iya, dan itu 3 hari, Bang.
1: Oh, 3 hari 1 juta
0: 1,7 buat 3 kali, 3 masuk 3 day pass.
1: Wow.
0: General admission-nya mulai 1,9 juta. VIP mulai 3,9 juta.
1: Wow.
0: Kalau misalnya lo rame-rame ada group package juga nih.
1: 9 juta.
0: 9 ya, juta. Iya, ada VIP group package mulai 20 juta. Jadi tinggal hitung aja, lu berapa orang? Patungan, beres.
1: 20 juta kalau 120 orang gak apa-apa?
0: Gak boleh.
1: Oh, gak
0: maksimal
1: boleh.
0: 108 orang. Sampai ketemu di DWP.

0: Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
1: Iya.
0: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
1: Buat bayar ini home.
0: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
1: Apa tuh?
0: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
1: Iya.
0: Lu makan gratis tiap hari kerja.
1: Iya.
0: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
1: Wah.
0: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka.
1: Oh,
0: gua, menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
1: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
0: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi bokeh.
1: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
0: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
1: Iya.
0: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
1: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
0: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
1: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
0: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi, gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
2: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham cuma di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Backroom 2 dikabarkan resmi mulai digarap dengan sutradara yang sama, yaitu Kane Parsons.
1: Waduh, gue bacanya hampir salah. Backroom 2 dibakarkan, dibakarkan.
0: Dikabarkan. Oh, ini sequel kan? Mm-mm. Tadinya Backroom 1, bukan. Tadinya Backrooms doang. Oh, bagus. Banyak yang nonton, akhirnya dibikin ada sequelnya.
1: Oh.
0: Ini orangnya tetap sama nih, Kane Parsons. Parsons nih. Disebut bakal baik lagi di kursi sutradara. Dia adalah filmmaker muda yang bikin fenomena Backrooms di internet. Naik ke layar lebar.
1: Wah, itu berarti bagus kalau dari film biasa ke layar lebar.
0: Bagus banget. Dia udah sepakat dengan A24 buat ngegarap film keduanya, tapi belum resmi diumumin ya.
1: Iya.
0: Ada laporan eksklusif yang beredar kalau pengumuman resminya bakal diumumin nanti, nunggu waktu dulu. Sekarang kayak jadwal produksi pemain, tanggal tayang, semuanya masih dirahasiain.
1: Dan nih produser dan sutradaranya dan penulis naskahnya masih mungkin sholat istikharah dulu ya.
0: Buat?
1: Ya buat menenangkan hati gitu.
0: Ya kan dia bukan muslim.
1: Oh, siapa tahu kita malah tahu.
0: Iya. Jadi alasan kenapa A24 nih dibuat lagi karena ada potensi gede kan. Backroom nih kemarin budget 10 juta doang, tapi film pertamanya
1: 10 juta dolar tuh enggak doang.
0: Iya, 10 juta dolar, tapi kalau menghasilkan 394 juta dolar secara global, berapa tuh untungnya tuh?
1: Itu 40 kali lipat dong.
0: Nah, makanya ini lagi dilihat nih ya, kalau kan film pertama bikin kita paranoid sama lorong kuning nih.
1: Iya.
0: Kira-kira di film kedua nih, Parsons ini bakal ngebawa kita ke level Backroom yang mana lagi?
1: Wah, kayaknya lorong hitam nih, kayak slang.
0: Ah, bisa jadi. Atau misalnya ya kayak Tipex juga kan, lorong hitam.
1: Jeng, mawar. Jeng. Na. Gitu lagu Tipex. Cuma gue liriknya enggak hafal. Tolong lu nyanyiin dong.
0: Kayak orang gak sehat nih orang. Jadi ada beberapa juga film-film yang bakalan tayang di tahun ini ya.
1: Apa
0: Hunger
1: itu?
0: Games 20 November.
1: Oh, Hunger Games ada lagi?
0: Ada lagi. Enggak, gua gak tahu ini takutnya sama kayak Fast and Furious atau kayak apa? Robot-robot. Transformer kagak ada ujungnya.
1: Oh iya.
0: Ya kan? Jumanji 11 Desember, Avengers 18 Desember, Doomsday.
1: Ya, kan ada yang apa core-nya apa? Encore apa sih? Avenger
0: Endgame, Encore. Beda, bukan Endgame. Bukan, beda.
1: Sebelum Doomsday-nya.
0: Sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya ada Endgame, Encore.
1: Iya.
0: Ada Sonic, Godzilla,
1: Beskong,
0: X-Kong.
1: Iya.
0: Legend of Zelda, Spider-Man, Shrek, Superman Tomorrow, Frozen 3. Oh, banyak juga.
1: Wah,
0: nih.
1: Banyak juga.
0: Avengers Secret Wars. Oh, banyak juga.
1: Wah, benar. Akhir tahun ini.
0: Enggak, ini tahun 2027.
1: Oh, 2027. Masih lama banget.
0: Masih lama, tapi kan kita ngapain ya kita siap-siap dari sekarang ya? Nonton tinggal jalan ke bioskop.
1: Ya nabung lah sebulan 2000.
0: Hah?
1: Sebulan 2000.
0: 1200 kayaknya cukup.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Biar enggak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM. Come on. Wah, gah.

0: kasih.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham jam 8 malam, it's time for us to go. Ya, terima kasih banyak yang buat dengerin dari tadi. Terima kasih juga Bang Denny.
0: Ya, sama-sama Ilham.
1: Elvito, Apis, Luna, Bang Hendra, ada juga Rido. Thank you pokoknya semuanya, besok kita balik lagi. Besok hari Kamis. Gue kenapa kalau hari Rabu tuh closingnya buru-buru gini?
0: Karena
1: gue basket.
0: Oh iya, lu main basket kan?
1: Gitu, main basket gue sampai capek lemas, keringetan. Oh. Is asik.
0: Sama Apis ya?
1: Apis ke videoin selalu.
0: Oh iya iya.
1: Pokoknya kita ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada sembilan kawan mau sama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagi?
1: Mana lagi nyetir? Balas dulu deh.
0: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: But you're just a boy.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: name was, it was you. Damn.
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan rekening bank otomatis bagi warga yang memasuki usia 17 tahun. Rekening yang disiapkan ini rencananya mendapatkan saldo awal Rp50.000 tanpa biaya administrasi. Sementara dari berita entertainment, grup band Noah siap comeback pada tahun 2026 dengan album baru. Ariel mengatakan seluruh personil saat ini rutin masuk studio untuk menggarap album yang ditargetkan berisi sekitar 10 lagu setelah vakum dari tahun 2024. Kita beralih ke berita sepak bola, Chelsea saat ini menyesal melewatkan peluang merekrut Fermin Lopez seharga 50 juta euro di tahun 2025. Saat ini Lopez justru tampil gemilang bersama Barcelona dan mendapatkan kontrak sampai 2031.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

Good friend, hai. Apakah mendengar suaraku? Aku dari tadi mencoba-coba ngomong di sini. Nah, udah keluar ya suaranya. Ah, ini dia. Hai good friend, apa kabarnya? Selamat pagi loh by the way. Ada Ovi menemani kembali bersama lo di pagi hari nan cerah ini kalau di kota Jakarta. Karena memang masih belum hujan ya sampai dengan hari ini. Tapi kalau misalnya lo ada di kota lo masing-masing, gimana cuacanya, gimana keadaannya, boleh dong diceritain di sini ya, di 0811-8878-991. Dan boleh juga nih kalau misalnya mau sekalian sapa pagi di pagi hari ini, dipersilakan banget juga lewat Instagramnya @astriofit, Danar Gumilang juga boleh. Karena sebentar lagi juga Danar pasti akan bergabung di sini nih. Dan very special sekali hari ini karena di hari Kamis 10 September 2026, selain seperti biasanya kita akan throwback-throwbackan di pagi hari ini, nanti juga akan ngobrol bersama Lala Huta seperti yang sudah bisa lo lihat di Instagramnya @deltafm. Sambil menunggu Danar datang, sambil juga menunggu voice note mungkin yang akan dikirimkan oleh lo ataupun anak-anak lo ke WhatsApp Delta FM di 0811-8878-991. Gue puterin lagu-lagu enak dulu nih. Kalau ada yang mau request juga dipersilakan banget. Silakan.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Good friend, suaraku kedengeran gak sih sejujurnya? Boleh gak sih dikasih tahu? Mungkin boleh kali ya teman-teman model kita didengerin dulu apakah suaraku terdengar di on air. Karena jujur, kenapa dari tadi mengulangi ini terus? Karena di headphone aku tuh suaranya kayak kecil banget. Jadi takutnya good friend mendengarkan aku tuh tidak maksimal begitu. Tapi aman ternyata di luar. Aman. Oke deh kalau gitu kita lanjut lagi nih Good Mood Club-nya barengan sama Astri Ovi dan Danar Gumilang. Hati-hati pawas tiba-tiba nabrak TV dia. Anyway, pagi hari ini kedengeran suaraku. Terima kasih banyak. Ini juga sudah ada yang mendengarkan kita dari Bandung seperti biasanya. Ada Kang Hendy. Kang Hendy bilang katanya cuaca Bandung mendung dan hawanya juga haredang. Lalu lintas seperti biasa di Arca Manik dan juga Antapani itu padat. Mau request lagunya Tulus yang Teh Hijau. Siap, udah disiapin di playlist juga. Nanti bakalan bisa didengerin sama-sama ya. Tapi ngomong-ngomong soal dengerin, di sini juga sudah ada beberapa voice note yang sudah masuk yang siap kita dengarkan bersama pagi hari ini. Ada apa itu kok tiba-tiba Danar datang membawa kotak? Ada lagi dari Mbak Eka, Allahu Akbar. Ini kayaknya emang lagi doyan banget ya pada kirim-kirim ya. Masya Allah, tabarakallah. Danar, selamat pagi. Gimana perutnya?
1: Lo kok ceritain sih, Vi? Gue pikir lo bisa menjaga rahasia ini.
0: Iya, tuh kan.
1: Kenapa sih, Vi?
0: Kan kedengerannya dari situ, bukan dari mic yang ini.
1: Kenapa emangnya?
0: Dari tadi mati.
1: Apanya? Suaranya. Masa sih? Coba. Halo? Oh iya, benar. Kalau segini gini aman enggak?
0: Cek.
1: Itunya enggak nyala, Vi. Masalahnya, Vi. Coba yang kanan. Coba. Iya, udah. Coba lo halo di sini.
0: Cek.
1: Ada suara lo?
0: Ada.
1: Itu oh, sih ngomongin teknisnya tapi on air ya, Bro?
0: Oh iya juga sih.
1: Iya.
0: Oh. Saya dari tadi udah memencet ini.
1: Kan biasanya kalau itu mati ujungnya agak lumayan kendor, Bro.
0: Oh gitu.
1: Yang ininya, Bro, yang kendor, Bro.
0: Oh iya, yang kendor. Mohon maaf nih, kita bingung dari tadi kayak teknis gitu kan.
1: Oh, ini yang namanya Bunga bilang kalau misalnya gua panik, Bunga tuh kayak kasihan. Kalau lo panik, dianya justru malah ketawa ngeliat lo. Good morning, good friend.
0: Good morning, ini udah ada beberapa voice note. Boleh kita dengerin kali ya?
1: Boleh, ada siapa nih?
0: Bentar, dipakai dulu headphone-nya, Danar.
1: Good morning, Benji.
2: Dan Tante Ovi, ini aku Benji. Aku
0: Hai, Benji.
2: Sedang dalam perjalanan ke sekolah. Oh iya, dua hari yang lalu aku PJJ, aku juga sembari mau request lagu Uptown Girl dari Westlife. Oh iya, kapan-kapan aku boleh main ke studio Delta FM
1: gak? Boleh dong,
2: Benji. Aku libur ya, kalau nggak libur nggak apa-apa. Dadah.
0: Iya,
2: Delta FM terenak. Teman yang terus bergerak.
1: Gemes banget.
0: Benji ini pasti kalau misalnya datang ke studio kita ya, sudah bisa dipastikan dia akan bersiaran bersama dengan kita.
1: Iya, gue yakin pasti dia akan duduk manis sih di sini.
0: Iya, Benji semangat ya sekolahnya.
1: Semangat. Setelah PJJ hari ini ke sekolah lagi, jangan lupa maskernya masih dipakai ya semuanya ya. Jangan lupa juga untuk kalau nanti kelilipan matanya ada dirasa gimana, bilang sama gurunya kalau ngerasa ada kelilipan.
0: Iya, betul. Oke, ada lagi nih.
1: Cherry.
0: Yang voice note nih.
3: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi.
0: Halo.
3: Aku Cherry. Hari ini aku lagi berangkat sekolah. Sebenarnya aku lupa ngerjain satu PR. Jadi karena semalam gak keburu, aku mau ngerjain sekarang di mobil. Semangatin aku ya.
1: Semangat.
3: Oh ya, hari ini aku juga les loh, aku les dance hari ini.
0: Terus.
3: Terus aku mau request lagu Teh Hijau dari Tulus ya.
0: Siap.
3: Makasih, semangat semuanya. Maskernya juga ya, jangan lupa, dadah.
0: Oh iya, Cherry. Teh Hijaunya udah disiapin kok, kebetulan juga ada Om Hendy. Om Hendy dari Bandung sudah merequest juga.
1: Oke, Kang Hendy tadi request lagu Teh Hijau.
0: Satu lagi kali ya voice note-nya
1: ada
0: nih.
1: Ada siapa nih?
4: Selamat pagi, good friend. Hai Om Dan, Nai sama Tante Ovi.
1: Halo.
4: Aku Yara.
0: Hai Yara.
4: Soal
3: voice note yang waktu itu Tante Ovi benar, nenek aku yang lagi sakit. Tapi hari ini udah bisa masak lagi kok.
0: Asik.
3: Tante Ovi sama Mas Dara mau tahu enggak aku dimasakin apa?
0: Apa?
3: Aku dimasakin ayam ungkep. Buat sarapan pagi. Sekarang lagi OTW berangkat ke sekolah diantarin Mama tercinta.
1: Gemas.
3: Aku mau request lagu dong. Aku
1: apa
3: mau
1: tuh?
3: Request lagu Teh Hijau Tulus. Walaupun aku enggak ngerti tapi aku suka banget sama lagunya. Semangat ya, good friend yang lagi di jalan. Tante Ovi sama Mas Dan sama Om Dana juga semangat.
1: Thank you ya, Ra.
3: Dadah.
1: Dadah.
3: Delta FM hits terenak.
1: Bye-bye.
3: Bye-bye.
1: Gemes banget sih.
0: Requestnya bisa samaan semua loh, tiga orang.
1: Luar biasa, memang lagi ngehits-ngehitsnya nih Tulus dengan Teh Hijaunya. Buat good friend juga yang mau request, boleh banget langsung mampir ke sosial media kita. Karena sebentar lagi pun juga akan live di TikTok.
0: Betul.
1: Kalau ngomongin tentang WhatsApp, nomor WhatsAppnya berapa sih? 0811-8878-991. In the meantime,
0: ini dia Teh Hijau dari Tulus. Ini pasti anak-anak taunya versi remix ya.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di tol dalam kota yang mengarah ke Halim terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Jalan Antasari yang mengarah ke TBC Matupang. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Kuningan terpantau ramai lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: untuk yang terus bergerak, balik lagi masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Di balik kondisi apa namanya perut gue yang agak gimana gitu ya pagi ini, kayaknya memang gue salah makan sih semalam.
1: Apa sih Nar?
0: Makan sama omay gue, jadi kayaknya gue kan memang lagi apa namanya ngejaga makan kan Vi. Seminggu lah, seminggu ini gue lagi ngejaga makan. Terus kayak kemarin itu tuh di kantor kan kita gak makan cemilan dari Mbak Devi. Terus habis itu gue baru makan sekitar siangan. Nah semalam tuh gue kayak ngerasa, aduh kok gue agak lumayan lapar ya, gue belilah somai gitu. Ya udah gak apa-apa, maksudnya gak ada gimana-gimana. Cuman pagi tadi ngerasanya, aduh kok perut gue agak gimana gitu. Tapi
1: melilit.
0: Cuma maksudnya gue hari ini agak lumayan happy. Baju yang gue pakai hari ini seminggu lalu tidak bisa dikancing.
1: Oh iya. Gak bisa dikancingnya tuh literally gak bisa dikancing. Oh sesek gitu.
0: Iya.
1: Oh cepet banget Nar seminggu.
0: Alhamdulillah. Makanya gue bilang sama lo, jangan makan nasi.
1: Gak bisa.
0: Nah gimana ceritanya lo mau nurunin berat badan ketika gue bilang kayak jangan makan nasi, jawabannya adalah gak bisa. Percayalah.
1: Ya oke. Percayalah, gue percaya Allah.
0: Ya benar, jangan percaya gue, musrik lo percaya gue. Anyway, menyapa teman-teman semuanya. Satu hal yang maksudnya gini, hari ini tuh benar-benar agak lumayan membingungkan buat gue. Kayak di satu sisi kesel gara-gara diare. Terus pas lagi tadi gue pengen berangkat ke kantor, pakai baju ini kan, pakai kayak pengen pakai lagi gitu. Bisa happy gitu ya. Jalan ke mobil, udah di bawah nih gue nih.

0: biasa.
1: Namamu sama seperti model kita ya.
0: Luar biasa.
1: Magang Delta kita ada yang bernama Nisa juga. Mau kirim salam katanya untuk teman-teman juga keluarga, sehat semuanya ya. Untuk ARTku terutama. Terutamanya cepat datang lagi teh katanya. Kita semua udah kangen. Minta lagunya Shalon 7 yang apa aja nuhun. Aduh, aku kebayang banget karena kemarin sebenarnya mbak aku tuh udah kode-kode nih good friend.
0: Balik mau balik lagi.
1: Iya, karena ya memang kan kondisi ayahnya memang lagi enggak fit ya. Enggak sehat
0: lagi
1: gitu
0: sakit.
1: Dan memang lagi sakit gitu dan sudah usia juga. Karena kan mbak gua aja umurnya tuh udah 40 something ya.
0: Memang
1: kayak ayahnya tuh udah usia banget lah gitu kan. Nah kemarin tuh ada komen, bukan komen sih, ada info lah dari kampungnya bahwa ada kayak ini nih bapak jatuh katanya. Terus ya gue juga maksudnya panik ya, dan gue tidak menutupi juga kalau misalnya memang mau pulang, gue bilang gitu. Tapi ternyata beberapa hari ayahnya baikan, jadi kayak gak usah pulang lah, gak usah pulang, kata orang kampungnya gitu. Terus gue kayak lega sih sejujurnya.
0: Tapi dianya tetap
1: yang kayak mau ngecek, aku kalau misalnya gitu. Bubun lagi free, aku mau pulang, dia bilang gitu. Terus gue langsung bingung gimana ya.
0: Lo langsung kayak, gimana caranya gue menyibukkan diri gue biar terlihat gue gak lagi free. Biar
1: jadi gue paham banget maksudnya Nisa, kayak ya Allah, emang kalau misalnya mbak kita lagi pulang kampung tuh rasa hati ya bergetar gitu, bawaannya tuh mau kayak mbak jangan pulang, yuk pulang ke Jakarta gitu.
0: Seorang helper lagi kan, apalagi kayak kita sangat membutuhkan, ada anak juga, ada hal-hal lain yang dibantu oleh dia. Anyway, semoga lekas kembali, dan juga semoga ayah dari asisten rumah tangga lo pun juga bisa segera membaik.
1: Amin.
0: Ini ada sebentar, namanya siapa ini?
1: Namanya Gab, antara Gabriel,
0: Gabby,
1: Gabriela,
0: Gaboy,
1: Gaban. Itu kita
0: dong. Dia bilang, pagi Kak, mau request lagu Ribuan Memori. Salamnya untuk semua warga Tangsel yang sedang berjuang. Salam satu semangat Indonesia Jaya, kata jadi gitu.
1: Luar biasa, Gap.
0: Luar biasa loh, Gap. Nanti kita coba cek lagunya, mudah-mudahan aman. Buat teman-teman juga yang sekarang ini lagi santai, mungkin masih di rumah, mau ceki-ceki TikTok ada apa, kita lagi live di situ.
1: Iya, betul banget, at Delta FM. Kalau misalnya sosmed kita, gue apa bingung. Kalau sosmed kita baru at Astri of F dan Arkumila. Tapi kalau kita live-nya dengan sangat percaya diri, lantang, kencang, bulat.
0: Masalahnya lagi-lagi at Astri of F, gue tau ini gue salah. Kita tunggu keseruannya. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu dari Shalon 7. Mudah-mudahan ada yang sekarang ini lagi susah tersenyum mendengarkan lagu ini, jadi bikin tersenyum.
1: Buat aku tersenyum dong, Ner.
0: Aduh, aku transfer ya.
1: Gue senyum banget.

0: Gawon. Baik lagi Good Friend di Good Mood Club bareng kita berdua. Selamat pagi buat teman-teman yang baru bergabung di live TikToknya Delta FM. Losel, Michiko, Mbak Eka. Thank you banget Mbak Eka sekali lagi buat bingkisannya. Ini cemilan-cemilannya luar biasa sekali loh. Ah, happy banget rasanya.
1: Iya, kita tuh kayak pas ngeliat aja kayak, gede banget lagi kardusnya.
0: Panik
1: kecil.
0: Thank you banget Mbak Eka. Hati-hati di jalan juga buat Good Friend yang lagi dalam perjalanan menuju ke kantor. Kemarin sempat ngeliat satu postingan juga, Vi. Kan memang di Sumatera Utara, Gunung Api Sinabung kan juga lagi sedikit mengeluarkan
1: erupsi.
0: Beberapa, ya ibaratnya kayak di Anak Krakatau kemarin gitu kan ya. Terus kemarin pun juga ada hujan deras nih di kawasan sekitar Gunung Sinabung yang mengakibatkan adanya aliran lahar dingin nih yang ngelintas di ada beberapa desa lah di seputaran Gunung Api tersebut. Dan memang dari yang gua baca lewat antara nih Good Friend, warga-warga yang bermukim di sekitaran bantaran sungai ini diimbau tidak melakukan aktivitas di sungai dan juga tetap menjaga jarak aman, terutama saat cuaca berawan dan hujan lebat, mengingat potensi terbawanya material vulkanik kembali gitu sewaktu-waktu. Dan kemarin gue juga sempat ngeliat, Vi, yang orang bikin mat masker dari...
1: Iya, makanya kan gue bilang kemarin, gue bahas.
0: Itu gak apa-apa emangnya?
1: Sebenarnya memang ada beberapa partikel di dalam si abu vulkanik ini yang memang bisa digunakan gitu. Tapi masalahnya kalau abu vulkanik yang mentahannya yang belum diolah nggak bisa dong.
0: Iya benar.
1: Itu yang
0: juga
1: ada ngerusak kulit.
0: Ya seraw material raw materialnya kan ibaratnya ya.
1: Iya.
0: Ya, jangan ya nak ya.
1: Kan lo tahu sendiri kan di dalamnya kan ada kayak kaca-kacanya apa segala macam.
0: Partikel ya. Mineral kecil gitu-gitu.
1: Betul,
0: ya. Mikro.
1: Kayaknya si mud mask yang benar-benar dipakai itu adalah yang udah gak ada partikel-partikel kaca dan batuannya itu loh.
0: Ya ampun, sehat pulih Indonesia dengan segala adanya aktivitas-aktivitas di alam. Dan mudah-mudahan juga buat teman-teman yang terdampak bisa segera pulih ya dari dampak yang terjadi. Kita masih akan seseruan tentunya sampai jam 10 pagi nanti.
1: Gue sampai mau kayak jam 8, pede lunar.
0: Maksudnya jam 8 itu nanti kita akan ngebahas mengenai sesuatu tentang throwback-throwback.
1: Oh iya.
0: Ya kan. Throwback-throwback pagi. Biasanya kan kalau kita ngebahas throwback di jam 8 itu satu jam kita puterin lagu tahun 90-an satu jam penuh.
1: Bener lagi.
0: Iya kan.
1: Ya udah deh kalau gitu.
0: Ngeles.
1: Kita dengerin aja ngelesnya Danar. Sama aku mau sapa juga ini DY atau Dewi.
0: Dewi, bukalah kedua matamu.
1: Bisa jadi klip. Oke, mantap sekali. Salam dari Bandung, katanya mau request lagu Club Project tentang asmara.
0: Oh, kita punya lagunya Asmara. Sampaikan pada
1: nyanyi. Klip lagi. Thank you. Ya,
0: gitu caranya, Vi. Oke, 0811-888-7891 atau teman-teman yang mau ikutan seseruan lewat live TikToknya Delta FM boleh. Kasih tahu lagu yang pengen didengar apa. Nanti pun juga kita akan hadir dengan topik-topik yang mudah-mudahan bisa kita ajak teman-teman untuk ngobrol bareng di Good Mood Club bareng kita berdua.

0: Good Friends. Siapa yang kalau dengar lagunya Kus Plus, Panbers atau Deloitte otomatis langsung nyanyi?
1: Ini mah gue sekeluarga kayaknya deh.
0: Suka ya, Vi?
1: Suka.
0: Gue mau ngajakin lo untuk ke Grand Pajajaran Hotel Bogor kalau gitu. Nih, lo cek dulu nih ini rilisnya. Karena ada acara kita bisa bernostalgia di Golden Memories Tribute Night Legendary Bands.
1: Wow, dan ini acaranya juga pas banget kan, weekend Sabtu 3 Oktober 2026. Jamnya juga jam-jam kita bermalam mingguan, jam 7 malam.
0: Betul.
1: Lokasinya pastinya di Grand Pajajaran Hotel Bogor. Tiket masuk nih, ini terjangkau sekali, cukup dengan 75.000 aja. Lo tuh udah bisa dapetin snack, bisa ikutan games, dan juga ada hadiah door prize.
0: Lo bisa ngajakin orang tua lo staycation juga sekalian, Novi.
1: Iya.
0: Karena lumayan banget, ada paket lengkapnya. Oh, lo bayar 700.000.
1: 700.000?
0: Yes, iya 700.000 rupiah. Ini udah termasuk kamar, sarapan buat 2 orang, plus 2 tiket acaranya. Lumayan banget kan, jadi ajak aja deh tuh pasangan lo. Orang tua lo, keluarga, bisa langsung reservasi sekarang di 0823-2065-4708.
1: Atau cek aja langsung sosial medianya di @grandepajajaranhotel. Dan sampai ketemu di sana.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Yuk dengerin lagu enak ini.